0: pagi.
1: Kira-kira hari ini ngobrasnya bakal ngebahas apa? Wah, makanya kamu tetap aja bersama saya Saputra dan juga Hirza di sini.
0: Yes.
1: Kita bakal balik lagi dengan lagu-lagu favorit kamu. Yoi.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Masih 90,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Indra dan juga Aksi Kisah Putih.
1: Dan hari ini kita bakal ngebahas tentang sesuatu yang mungkin juga pernah terjadi di dalam hidup kamu, hidup saya, dan juga hidup Hirzan Anggoro.
0: Nah, jadi pagi hari ini, ya, sahabat suara ya, saya mau ngajakin Hirzan dan juga sahabat suara
1: untuk berlayar sedikit.
0: Dimana dulu mungkin kita pengen mainan baru tuh kan harus punya nilai bagus.
1: Bener.
0: Atau lebih bersekolah lebih panjang gitu kan ya. Niatannya seperti itu.
1: Pengennya tuh libur sekolah lebih panjang.
0: Ya 4 mainan, bulan gitu
1: mainan
0: ya.
1: Mainan baru selalu datang ketika dibutuhkan tanpa diminta.
0: Baju baru.
1: Alhamdulillah.
0: Sepeda baru.
1: Alhamdulillah.
0: Tas baru.
1: Nah itu, kalau bisa sih enggak usah pakai ngode, udah ada tuh.
0: Ya kayak nah gitu aja. Ahak aja dulu.
1: Ahak. Nah ini pertanyaannya adalah, kalau kamu cuma diberi satu permohonan yang pasti jadi nyata, apa yang bakal kamu minta?
0: Gabung di WhatsApp di 0811 993 3991 atau mungkin juga di iswara.bjm ya sebut suara.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia ya. Dulu ada gak sih yang sampai sekarang kalau bisa kita diberi satu kesempatan untuk memohon yang pasti jadi nyata, apa yang bakal kamu minta sama Jin Aladin?
1: Apa ya?
0: Minta aku kasih kamu 3 permintaan.
1: Banyak banget.
0: Permintaan yang pertama apa? 3 permintaan lagi. Dan kemudian 3 permintaan lagi.
1: Gak bisa habis ya, dong.
0: Sudah 6 baru minta PS, minta rumah, minta perkebunan, sawit. Kok sawit sih? Enggak.
1: Kenapa pikiran sawit? Kenapa pikiran sawit?
0: Enggak, sekarang-sekarang tuh lagi sering ini.
1: Lewat aja. Lewat di tempat kamu.
0: Lewat aja, istilah-istilah baru. Nyawit nih gitu kan. Cepet nyawit ngapain sih gitu.
1: Bikin kaya banget sih ya.
0: Tapi ya gitulah ya.
1: Kalau kamu apa? Harapan.
0: Harapan aku sebenarnya.
1: Permohonan ya.
0: Aku bisa memohon. Belum sempat aku memohon, lagu udah mau putar lagi nih. Untuk aku denger nih. Nah, gimana?
1: Permohonan apa? Yang pengen dinyata.
0: Jadi nyata ya. Apa? Ingin meninggal dalam sholat timbang.
1: Waduh, amin. Amin dah.
0: Ya kan?
1: Habis deh kisahnya dah.
0: Jadi nyata, udah konklusi. Udah pulang aja apa kita sekarang?
1: Closing aja dah.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 90,1 FM Suara Waria Indonesia. Kalau bisa nih ya, kamu dapat satu kesempatan membuat sebuah permohonan dan menjadi kenyataan, Hirzan mau minta apa?
1: Saya minta apa ya? Kayak itu biasa ya. Kayak ini aja deh. Harapan saya, permohonan yang pengen dijadikan nyata ini kali ya, keluarga yang utuh ya.
0: Ya Allah, flashback ya, lagi nih.
1: Ya kan, keluarga yang baik-baik aja gitu.
0: Keluarga yang baik-baik, memiliki keharmonisan keluarga.
1: Iya, gak usah sayanya, orang tua saya aja yang harmonis gitu. Jadi Rafif nih panjang.
0: Rafif lumayan nih bagi-bagi info nih buat kita nih. Nah itu dia jawab tuh, satu permintaan tuh katanya.
1: Iya bentar nih, ini saya buang aja nih mosnya.
0: Selamat Kembalin pagi banget. Dari Trikora Banjarbaru.
1: Dikasih satu permintaan ya, menarik. Kalau cuma dikasih satu permintaan atau kesempatan aja, saya pilih segera pindah dari Indonesia ke Irlandia.
0: Udah ada ini banget, mappingnya udah ada banget ya. Jadi alasannya mau kabur aja dulu ke Irlandia. Garis bawahi, ini Republik Irlandia ya. Karena akses untuk mendapatkan kerja ke Irlandia lumayan terbuka, serta gaji Irlandia dibanding negara Uni Eropa lebih tinggi, menyaingi pound sterling Inggris.
1: Nah, dia yang lemparin fakta-faktanya juga nih.
0: Maksudnya dia berdasarkan data nih, Kakak yeah. Rafif nih.
1: Kalaupun bukan ambil kerja non-medis dan non-IT, bisa belajar dari awal atau ambil freelance. Cukup itu aja. Mau puterin lagunya The Adams Timur.
0: Oke, nanti akhirnya saya cariin yang yeah. Timur ya.
1: Ini kalau mau apa mau?
2: Ya Allah, pengen kaya.
1: Jawaban basic sekali
2: ya, anak-anak zaman sekarang ya. Atau hujan duit sebanyak 271 triliun.
0: Hujan duit. Iya sih, tapi bener sih dia mintanya yang enggak mungkin aja sebenarnya. Iya.
1: Yang muluk-muluk aja ya.
0: Yang muluk-muluk. Mungkin terjadi. Kalau bisa jadi nyata, turun
1: berantem duit.
0: Duit 271 miliar turun nih.
1: Enggak kebagiin.
0: Meninggal ya? Semuanya kan
2: ketiban
0: duit semua.
1: Kan gak berat juga kan, ketimbang orang lain karena saling naik mendaki. Makanya kan permohonan itu gak mungkin dikabulin. Jadi peperangan di sana kemari.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Itu
2: Bang Boril, Bang Boril,
3: Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang.
2: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Bang Boril, kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant. Loon, where elegance begins.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, balik lagi bersama saya dan Hirzani Ngobras. Kita tuh tadi ngobrolin tentang permintaan atau permohonan yang mungkin pasti bisa jadi nyata kalau cuma dikasih satu aja permohonan. Kamu mau memohon apa? Tadi ada Rafif, mohonnya pengen pindah ke Irlandia.
1: Iya, karena jenjang pekerjaannya ya, menjanjikan gitu ya. Terus kalau kayak Fajar di WhatsApp, kalau aku cuma boleh minta satu, aku pengen kedua orang tua saya terus. Soalnya rezeki masih bisa dicari, tapi kalau kehilangan orang tua rasanya enggak ada gantinya. Aduh.
0: Lia.
1: Potret pasti lagunya.
0: Lia.

0: RRI Suara, suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Irjan dan juga Aksisa Putri di Aku Cinta Dia. Gitu gue tawa.
1: Halo, Aku Cinta Dia.
0: Aku sayang kamu, bukan sayang uangmu. Gitu kan, kalau udah jatuh cinta sama seseorang.
1: Tapi
0: itu jadi...
1: ada juga lagu, ada uang abang sayang.
0: Aduh, gak ada uang abangku tendang. Oh jadi lengkap ya lagu sekarang-sekarang tuh lengkap ya.
1: Lengkap banget.
0: Lengkap banget sahabat suara.
1: Ada ya. Juga lagu yang toksik ketipu tapi masih mau.
0: Apa tuh?
1: Kamu suruh datang?
0: Mau.
1: Kamu suruh diam? Mau.
0: Mau-maunya. Terus ada lagi? Yang nyusahin hidup kita.
1: Apa?
0: Kau seperti parasit.
1: Parasit.
0: Minta ini itu kau bilang padaku dengan semaumu.
1: Oh, ini mau kondo nih.
0: Saya heran tapi ya saya, kita di luar dari permohonan ya. Saya mungkin berharap permohonannya cewek-cewek tidak mudah mentransfer banyak uang ke cowoknya. Masalahnya cowoknya ini bukan suami.
1: Benar.
0: Pacar dan saya lihat di thread itu ya Sesa.
1: Bisa ya, maksudnya tuh ya.
0: Yang ditransferkan itu bukan nominal yang kecil kayak receh-receh kayak 50 ribu, 100, 200.
1: 23,4 miliar juga ada. Saya kaget banget.
0: Saya kemarin terakhir baru lihat 60 juta. Terus si cowoknya ini liburan ke Bali. Ceweknya yang bayarin. Terus selingkuh. Nah, gila.
1: Kenapa ya? Kenapa bisa gitu ya? Kita kayaknya harus mengundang psikolog sini ya.
0: Membahas itu ya.
1: Untuk membahas spesifik topik, kenapa sih kiranya bisa demikian? Indikasinya kenapa sih, Mbak? Gitu.
0: Iya kan, Sa. Maksudku, aku ya sebagai laki-laki aja. Aku pribadi nih. Kayak minjem 100 ribu aja kayak saya aku pakai uang kamu dulu ya kayak 50. Berat banget, Sa. Iya kan? 500 paling gede atau paling gede saya ingat 500. Berat banget tuh hati saya tuh.
1: Betul.
0: Tapi ini udah angkanya tuh ya, bahkan puluhan juta.
1: Itu fantastis ya harganya, apanya namanya angkanya. Ini buat para cewek, kalau punya duit banyak buat kamu aja.
0: 60 juta
1: buat Sa. Kamu sama keluarga kamu aja, buat kamu sama mama kamu aja deh.
0: 60 juta lu pinjemin buat cowoknya ke Bali. Terus lingkuh di Bali cowoknya, ya Allah.
1: Iya, paling gede tuh itu. Cowoknya enggak. Ya, pasti
0: bukan cowoknya ya. Kok bisa maksudnya?
1: Maksudnya cowoknya pasti udah pastinya enggak baik ya.
0: Udah minta aja salah tuh.
1: Minta aja udah salah. Dulu saya pernah punya teman. Dulu saya sempat kayak naksir tuh sama dia tuh waktu SMP. Reuni ketemu lagi. Ya, Hirjan ya.
0: Terus
1: pulang dari situ saya udah nggak seneng lagi sih sama dia.
0: Biasa maksudnya, aja udah
1: dulu ya, pesonanya tuh dulu bukan sekarang gitu loh, bukan pas udah gede-gede. Ya udah reuni ketemu dia, ketemu juga kayak cuman say hi biasa sama saya aja, juga kayak biasa-biasa aja. Terus dia ngechat, aku bisa kamu jamin duit kamu 3,5 juta. Oh, kata gue, ada apa mas gitu, kenapa? Aku pasti ku ganti. Gue bukan masalah diganti atau enggaknya.
0: Lagi kenapa? Lagi kenapa?
1: Bisa kenapa? Kau pikir aku banyak uang gitu.
0: Amin, tapi amin dipikirin
1: aku
0: gitu.
1: Aku amin sih, tapi kalau banyak uang pun kan mamaku bilang, "Ah, takutnya kamu juga kalau banyak uang, kamu gitu juga." Nah, waktu itu saya lagi di era banyak-banyaknya duit tuh. Pernah. "Pak, kamu aja ya beli ini." "Enggak mau saya." "Oh, kalau pakai duit aku nggak beli ah." Aku bilang gitu aja. Kayak misalkan makan pakai duit aku misalnya ini ya. Itu aja aku nggak ini. Oh, mending aku nggak makan, aku bilang. Aku pengen ngeliat aja.
0: Effort ya.
1: Maksudnya dia kenapa sih kalau nggak ada uang nggak usah pada ngajak-ngajak jalan dah.
0: Iya. Cetan aja.
1: Saya
0: bisa makan di rumah sendiri.
1: Oke, baru makan rumah enak gue. Gue food sendiri.
0: Pempek pakai cuko ya.
1: Kan kapasitas pria juga untuk berpikir juga lebih besar ya. Secara batang otak, secara batang otak aja dia itu lebih punya kapasitas untuk berpikir lebih
0: luas
1: dan punya usaha lebih banyak gitu.
0: Betul.
1: Jangan cewek yang batang otaknya lunak, hatinya lunak, semua lunak.
0: Jangan dilunak-lunakin. Kasihan.
1: Sayangi diri kamu sayang.
0: Minum aku tiap hari.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscan. Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
10: Aku Viva, murni sehat alami.
11: Suara warga Indonesia.
0: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Latin kak, aku bisa mati. Ini lagu juga waduh.
1: Kenapa waduh?
0: Hits banget pada zamannya.
1: Latin kak ya.
0: Bila tanpa musisi kok aku bisa mati. Jer Latin kak.
1: Waduh, tangis pulang lakiannya.
0: Lakian yang tertangis nih lah.
1: Kayaknya lakian yang mesti tangis dah.
0: Sahabat suara ya, ini sebenarnya masih banyak waktu sih. Buat kamu yang pengen telepon ke kita tuh bisa loh pagi-pagi ini.
1: WhatsApp aja, telepon di WhatsApp nih 0811-993-3901 ya sahabat suara ya. Dan nanti kita akan ngobrolin di apa namanya nih pada program ini.
0: Hari ini inspiration
1: nice, pagi-pagi. Nah kita juga mau nanti mengucapin turut berbelasungkawa juga. Pasti ini ya habis di habis inspirasi ini, pagi-pagi.
0: Benar.
1: Ya, sahabat suara pokoknya jangan kemana-mana. Yang pengen dengerin lagu-lagu kesayangannya kita tungguin sampai jam 11.
0: Betul ya. Banget.
2: Seru banget.
3: Suara warga Indonesia.

0: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
1: Iswara. Suara Warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Sambil minum kopi, yuk dengerin cerita inspiratif yang bisa datang dari mana aja. Hanya di Inspirasi Pagi-Pagi.
4: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, baru saja kemarin ya, kurang lebih hari Minggu, tanggal 12 Juli 2026, kita kehilangan sosok orang yang sangat luar biasa bagi komedi Indonesia juga nih. Siapa sih yang gak kenal Bang Temon ya?
5: Betul.
4: Dulu kita mungkin sering nonton Abdel dan Temon ya. Jadi sangat luar biasa banget kiprah beliau di industri komedi ini. Namun sayangnya hari Minggu kemarin, tanggal 12 Juli 2026, beliau meninggal dunia ya, meninggalkan kita semua.
5: Jadi kabar ini bikin banyak orang kaget sekaligus sedih juga ya sahabat suara. Soalnya kan buat generasi yang tumbuh di era 2000-an, beliau ini bukan sosok yang asing gitu ya kan.
4: Betul.
5: Candaan beliau, gaya bicaranya, sampai kemistrinya bareng Bang Abdel Harian, ini pernah nemenin banyak orang di depan televisi. Kalau kita lihat perjalanan hidupnya lebih jauh, Temon bukan cuma seorang komedian, ada cerita dan juga konsistensinya gitu ya.
4: Benar.
5: Yang dituangkan dalam karirnya selama 10 tahun. Jadi lansir dari kompas.com, perjalanan karir Temon justru dimulai bukan dari televisi, melainkan dari dunia radio nih sebagai penyiar pada tahun 1992. Wow. Oh,
4: menarik banget, kita bakal bahas senior lebih kita lanjut.
5: Yes.
4: Tentang Temon Templar. Tetap di 90,1 FM, suara warga Indonesia.

0: Indonesia, kalau ngomongin temon sendiri, sahabat suara mungkin banyak yang langsung ingat sosok lucu beliau di layar televisi.
1: Sambil main gitar kan, ciri khasnya kan.
0: Bener, bernyanyi gitu ya. Dan ternyata pada tahun 1992, temon ini mulai menjadi penyiar radio SK. Dari sinilah kemampuan komunikasi informasi dan juga sense of humornya beliau ini benar-benar terasa.
1: Nah, ya? Jadi ternyata saya juga baru tahu ya, saya sebelum dia masuk ke TV itu kan Bang Abdul pernah cerita gitu ya di podcast gitu ya. Bahwa dia harus melewati beberapa pitchingan dulu kan. Bener. Dipilih dulu, ketemu produser dulu gimana-gimana, direvisi segala macam sampai di ACC gitu kan ya.
0: Betul.
1: Dan uniknya ternyata mereka ini semuanya lahir dari stand up gitu kan. Bang Abdalnya ataupun Bang Tomonnya gitu ya. Dan memang tandeman gitu. Dan ternyata emang kalau umur juga enggak muda sekali, dan sekarang mereka udah ya gitu.
0: Betul.
1: Dan gimana Bang Tomon kan udah mendahului kita gitu ya.
0: Betul. Luar biasa banget ya kiprahnya memang di industri hiburan ini. Kayaknya udah banyak banget yang dilalui dan dicoba gitu. Itu gak cuma satu gitu.
1: Iya, kan dari penyiar kan awalnya kan.
0: Buktinya muncul bisa sambil gitaran, sambil ngelucu, sama ngobrol,
1: jago banget, jago
0: main sinetron. Apalagi yang gak bisa.
1: Terus,
0: dibungkus semuanya.
1: Mungkin penasaran gitu ya, sahabat suara, nama asli beliau ini siapa? Nama beliau ini aslinya adalah Simpson Rarameha Ngadang. Beliau ini lahirnya di Jakarta tanggal 28 Desember 1966. Sama di Desember sama saya gitu kan.
0: Simpson Rarameha Ngadang ya.
1: Oh, jadi pernah juga jadi HRD katanya, Sa. Dan pernah menjalani praktik di rumah sakit jiwa.
0: Dan merupakan lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
1: Nah, jago
0: tapi,
1: banget.
0: Tapi kayak kalau ngeliat gak sih para komedian-komedian zaman dulu tuh, termasuk juga Wargom DKI gitu ya. Itu juga
1: orang-orang luar biasa ya. Ya kan orang-orang.
0: Justru kalau mau berkomedi tuh kudu pinter tau. Kayaknya semua tuh kudu pinter ya.
1: Kayaknya mengkritisi secara pinter adalah berkomedi kayaknya ya. Saat itu ya, saat itu kali ya.
0: Makanya orang-orang pinter tuh jalurnya di situ mungkin ya. Untuk bisa tetap mengkritisi, tetap bisa nyampe ke orang-orang dengan komedi. Tapi itu gak mudah tau membalut itu semua.
1: Susah.
0: Biar tetap aman cuy.
1: Iya. Terus kan mereka kan katanya kalau sebelum panggungan tuan mainnya kan klub ke klub katanya ya. Kalau dulu kan kayak Warkop dan lain-lain gitu. Jadi skrip itu ditulis dulu. Nanti saya ini ya, kita tektokan dulu ya, ngobrol dulu. Wah,
0: bener.
1: Panjang jadi, banget.
0: Gak ngasal ya.
1: Ngasal emang.
0: Kalau jam 1 tuh kalau bahasa Banjar asal hambus tuh enggak ada di sini ya.
1: Ya, di sini nih asal lucu aja saya. Asal lucu viral klarifikasi. Lucu viral klarifikasi. Ah itu. Jadi sahnya lagunya

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Suara warga Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, setelah kabar kepergian Bang Temoni tersebar, media sosial pastinya langsung dipenuhi ucapan duka dari rekan sesama artis dan juga masyarakat. Banyak yang mengaku masa kecilnya ditemani sitkom Abdel dan juga Temon sepulang sekolah. Bahkan di berbagai diskusi warganet ya, banyak yang mengatakan kalau Temon adalah bagian dari kenangan masa kecil mereka. Hal seperti ini juga menunjukkan bahwa ukuran kesuksesan seseorang itu ternyata bukan cuma soal penghargaan atau popularity, tapi juga soal seberapa besar jejaknya yang ditinggalkan di hati orang lain.
1: Tapi kalau ngingatin Abdel dan Temon ini, ada satu juga sketsa yang gak bisa dilupain saya.
0: Apa tuh? Yang mana tuh?
1: Tatap mata Oja.
0: Iya, tatap mata Temon.
1: Enggak, Temon gak ada.
0: Tetap mata Abdel.
1: Gak ada juga ya. Cuma dibikin jokes sama mereka aja.
0: Tatap ya kan, mata Ojan.
1: Iya kan, itu kan.
0: Dan ternyata memang bapaknya Ojan itu
1: adalah. Iya bapaknya beneran.
0: Saya pikir tuh.
1: Tapi jago banget ya mainin perannya di dunia, di dunia acting gitu kan.
0: Bener.
1: Dan dapat banget. Dan saya tuh ya selalu nungguin. Saya paling nungguin di apa ya, scene itu saya. Tatap mata Ojan.
0: Satu lagi tetap. Yang paling ikonik juga di zaman dulu tuh, selain nama tata mata Ojan ini, satu lagi kata bapak TB, tahu nggak itu?
1: Tapi senang sih liatnya.
0: Bapak TB, ya Allah.
1: Mereka kan kalau sketsa itu udah apa ya? Kalau bahasanya sekarang di stand up itu roll of three, sah.
0: Roll of three.
1: Lurus lurus, patah banget, patah, ya kan?
0: Benar.
1: Tapi yang nggak gini juga kali, nah itu dia.
0: Tiba-tiba gede banget, rame banget itu ya.
1: Gede sih gede. Tapi gak gini juga kali. Ya itu dia. Seru banget ya.
0: Seru banget ya. Kapan ya, ada lagi gak tuh? Kalau ada lagi berarti talentnya baru-baru lagi ya. Harusnya kayak
1: ya, budaya lagi
0: sekarang ya. Dulu kita ketemu sama Ananda Omes tuh di Extravaganza
1: ya, yang Extras ya.
0: Hah?
1: Extravaganza tuh kan dia
0: ada
1: tuh,
0: dua ya. Extravaganza ABG ada.
1: Dia kayak itu ada. Ya ada eksklusif-eksklusif yang gitu.
0: Lo
1: kan
0: lo tau gak dulu ini Bang Sandi yang
1: Bang Sandi Sopo?
0: Food vlogger siapa?
1: Food vlogger.
0: Makanan
1: Kuesus.
0: Sebutin nama account food review di sini siapa selain makanan enak Banjar satunya lagi?
1: Bapak lapar.
0: Endol takendol naon?
1: Endol takendol.
0: Itu siapa sih? Kak Sandi tuh.
1: Bukan.
0: Bukan Bapak lapar mah.
1: Jihad. Ini Banjarnyaman.
0: Banjarnyaman, Kak Sandi pernah ikut Extravaganza audition sampai Jakarta.
1: Serius?
0: Wih, iya, keren. Aku nontonin banget dulu tuh, sampai tetangga-tetangga aku yang enggak ada banget ngelawak menurut aku aja ikut loh zaman itu.
1: Karena gratis juga kan
0: nonton. Benar kan, dulu kan masuk ke surat kabar cuy.
1: Iya, casting. Open casting di sini.
0: Surat kabar kan, "Wih, si ini ikut juga, si ini ikut juga." gitu. Ternyata kalau enggak salah dari kita tuh yang ngewakilin tuh Kak Sandi
1: sana. Kenapa saya enggak ikut ya dulu ya?
0: Hah? Kamu masih kecil. Masih belum ngerti dunia.

0: lebih sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Ya, balik lagi bersama Saisa dan juga Hirzan Anggoro.
1: Yes.
0: Kita masih mengenang juga sosok yang bisa dibilang mengisi hari-hari kita waktu kita masih kecil gitu ya. Bahkan sampai sekarang pun sebenarnya masih lucu banget gitu. Banyak. Dan beliau juga punya anak yang ditinggalkan kan. Dan anak beliau juga bersaksi bahwa bapaknya itu adalah bapak yang best banget.
1: Best in the world pasti kan. Nah, jadi kita ngobrol lagi nih tentang memang kalau kita ngobrol tentang berkecimpung di dunia radionya lagi ya, yes, sahabat suara ya.
0: Yes,
1: nama
0: yes.
1: Teman mulai dikenal sama masyarakat lewat berbagai acara televisi sebenarnya.
0: Mm-hmm.
1: Tapi titik balik terbesar dalam karirnya datang saat dipasangkan dengan Abdul Harian. Duet mereka punya ciri khas yang sederhana, receh tapi terasa natural.
0: Betul.
1: Penonton seperti melihat dua sahabat yang memang benar-benar akrab. Dari situlah lahir sitkom Abdul dan Temon Bukan Superstar.
0: Betul.
1: Dengan original soundtracknya lagu Project Pop ya kan.
0: Bener.
1: Bukan Superstar.
0: Bukan Superstar.
1: Kaya dan terkenal.
0: Aduh,
1: dan itu dirilis ternyata 2008 ya saya. Udah lama banget dan sukses besar.
0: Bener. Dan masa-masa itu akan menjadi masa-masa yang terkenang juga buat kita gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Karena disitu adalah masa-masa dimana kita juga merasakan serunya nonton TV gak sih?
1: Iya, TV tuh kayak
0: TV tuh masih menjadi konsumsi utama gitu.
1: Segala yang terjadi dalam TV-ku ini.
0: Dulu juga zamannya FTV-FTV tuh.
1: Aduh, inbox ya kan.
0: Inbox, mantap.
1: Terus kalau di RCTI itu apa?
0: Dahsyat,
1: iya kan. Saya yang paling ingat inbox sih, karena dulu Bibi Gaskin main dilemparin botol gitu.
0: Iya,
1: iya, karena kan isunya macam-macam loh.
0: Terus
1: ya
0: yang
1: kan
0: antik tuh Killing Me
1: Inside.
0: Inside apa? Oh bukan Killing Me Inside. Siapa?
1: Superman is Dead.
0: Pokoknya Widi datang sama band metal ya.
1: Oh.
0: Scream.
1: Killing juga, Killing tuh pasti. Sama Killing
0: metal
1: tuh.
0: Ya, kayak iya.
1: Viera masih nemenin Onat kan dia. Kan?
0: Scream. Terus kata Olga ikut Scream. Kayak jadi manggung.
1: Jadi bercandaan ya.
0: Jadi bercandaan terus ya, katanya kayak salah, harusnya enggak masuk dahsyat katanya gitu. Iya sih.
1: Harus masukin.
0: Kucak kucak
1: jemur, jemur, jemur kucak kucak jemur jemur. Ciresnya banget ya Raffi Ahmad sama Olga sama ini ya Adul.
0: Adul.
1: Beda lagi.
0: Itu di YKS ya, yuk kita sahur. Aduh, yuk kita sahur lagi.
1: Sama Komeng ya Allah. Itu paling baru banget kan kalau pakai dansa-dansa kan.
0: Bener.
1: Kalau dulu enggak.
0: Bener.
1: Pakai tepung aja dulu lucu banget.
0: Tepung doang ya dimasukin. Kalau enggak ditempak ke
1: muka Olga.
0: Tempak ke muka tuh dimasukin ke mulut
1: Komeng sih. Memang jahil banget Komeng ya Allah.
2: Cinta masih sama jika kau tahu ujungnya.

0: TNI Suara, suara warga Indonesia.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: burgernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Suara warga Indonesia.
5: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: FM Suara Warga Indonesia, Koldiak nih menjadi lagu kita juga di jam ini di 9.57. Waduh, udah mau jam 10 lagi nih. Sahabat
1: nah,
0: suara.
1: Cepat berlalu ya di hari Selasa hari ini ya, sahabat
0: benar.
1: Suara.
0: Benar. Sahabat suara.
1: Oh.
0: Kemarin makan siang kamu apa? Kemarin makan siang kamu apa? Ingat enggak kemarin?
1: Oh, ingat.
0: Apa?
1: Chicken saus teriyaki, resbo chicken saus teriyaki.
0: Kamu suka teriyaki?
1: Katanya gitu.
0: Aku di teriyaki. Chicken di teriyaki.
1: Enggak juga sih. Aku tuh suka kalau rice bowl ini ya, sebenarnya sukanya itu salted egg.
0: Ah, sama lagi.
1: Benar enggak
0: sih rice bowl kan? Itu kayak rice bowl tuh salted egg.
1: Rekomendasiin aku salted egg enak rice bowl di mana? Setahu Sesa.
0: Okay, kalau rice bowl yang langganan aku yang salted egg, sebenarnya aku tuh suka yang kasar-kasar gitu ya.
1: Di mana aja, di mana bebas aja.
0: Cuman karena aku seringnya beli di situ All Day. Di Cempaka ada.
1: Namanya apa?
0: All Day.
1: All Day. Di apa itu?
0: Tapi dia lebih creamy.
1: Coffee shop
0: ya?
1: Apa gimana itu?
0: Bukan, kayak modelan
1: ya. Hai gitu ya.
0: Iya.
1: Coba. Mm-mm. Saya buka. Okay, apa lagi?
0: Terus, di mana lagi?
1: All day.
0: Kayak gitu ya. Saya udah lama nggak makan yang agak kasar gitu. Saya tuh senengnya sebenarnya yang kasar gitu. Kalau ini dia lebih creamy, udahan. Tapi kasih sam potongan cabe, mintanya.
1: Nih.
0: Enak banget itu. Tak kasih potongan cabe Jan. Jangan sampai lupa.
1: 2.000 ya followersnya, Sa.
0: Enak. Mending beli langsung sih daripada beli di itu.
1: Okay, all day. Terus apa lagi?
0: Kemahalan sih kalau beli di. Itu aja sih, itu dulu deh. Nanti saya cari lagi.
1: Lah.
0: Sebenarnya banyak, cuman saya lupa. Takutnya
1: ini kok teman-teman aku pada follow ya?
0: Emang enak banget.
1: Pengki follow.
0: Karena kan kita warga-wargi situ.
1: Alvin follow juga.
0: Di situ enggak warga-wargi situ?
1: Teman-teman saya sekolah follow. Apa punya teman saya sekolah ya?
0: Coba diiniin dulu.
1: Ya, Dio ya. Ada teman aku namanya Dio gitu. Ya kan teman-teman aku.
0: Kita bikin grup aja dari yang udah follow itu, aku mau tanyain ini punya siapa.
1: Oh, enggak.
0: Sahabat suara, terima kasih. Habis ini kita bakal balik lagi dengan kirim salam. Jangan kemana-mana, tetap
1: saya temenin sama Hirjen temenin. Kok bisa paget kasetnya kawanku?
0: Ketelen ininya.
1: Kamu ya? Iya, ketelen, dia kencang banget. Saya terdorong dari kepalanya.
0: Kita diam.
1: Ya, kamu jangan kemana-mana. Habis ini kirim salam bareng Hirjen juga Aksa Isa.
2: Nambah dong inspiratif paginya. Besok gabung lagi ya di Inspirasi Pagi-Pagi. Sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.
3: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di kirim salam.
0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia buat kamu ya, warga-wargi Banjarmasin.
1: Cakep.
0: Ayo kirim salam ke kita.
1: Apalagi ya kan, sudah jam segini, masa kamu diem-diem baik gitu kan. Mending kamu kirim-kirim salam sambil menyapa di TikTok juga @iswara.bjm, sama di WhatsApp juga boleh gabung di 0811 993301 ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Suara warga Indonesia.
3: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia, suaranya si Kai nih, aduh enak banget lagi. Tapi udah keluar ya.
1: Iya, aduh.
0: Udah pamit ya dari
1: Kai. Udah pamit dulu, kan saya ngepres banget.
0: Kira-kira siapa yang cocok untuk menggantikan? Bukan
1: cocok
0: mengganti,
1: ya?
0: Tapi
1: mengisi.
0: Mengisi Okai
1: dengan warna baru, sama kayak Geisha kan.
0: Tapi namanya juga jadi bukan Okai menik.
1: Oh iya, kayak itu kok Oknya ya.
0: Kan cuma ada Ok sekarang nih.
1: Mungkin
0: paling bapak sih emang sama Kai, karena jadinya Okai. Kalau Ok sama Maura aja nih.
1: Okmar.
0: Okmar. Okmar Bakri apa? Apa ya?
1: Kalau mau juga Oknya bisa Alia Mas Said.
0: Oh, harusnya Alia Mas Said biar jadi Okai.
1: Iya. Coba lagi ai.
0: Ok.
1: Ai. Bye Putra.
0: Ah. Oke, Februari no. Apa ya?
1: Bye Putra.
0: Biar ada ai.
1: Oke, Stefani mungkin sebagai Putri. Rey.
0: Ox banget jadinya.
1: Iya,
0: Ox
1: kan.
0: Banget.
1: Ox oke juga ya.
0: Benar, tapi Stefani Putri udah lebih sering di
1: luar negeri ya.
0: Di luar.
1: Sama Rich Brian kan.
0: Iya, sama Rich Brian dan sama Nona.
1: Sama Nikki juga.
0: Ya. Aduh, kita mikirin ini kok jadi
1: putih. Siapa ya?
0: Siapa yang cocok untuk
1: sahabat suara nih,
0: untuk
1: sahabat suara.
0: Yang ada kai-kainya
1: yang ngikutin oke ya. Okin dengan bandnya oke gitu kan.
0: Mungkin penyanyi pendatang baru mungkin ya, yang kita belum tahu namanya. Mungkin ada juga namanya Kayla. Kai.
1: Keisha.
0: Oh oke okay sih pasti itu ya jadinya ya. Oke okay, bukan Okai. Oke okay, ya.
1: Oke okay aja.
0: Kita tunggu aja pokoknya kira-kira Okin bakal berkarya dengan siapa. Atau mungkin gimana ya. Tolong jawab deh, oke nih ya, di live ini.
1: Tolong ya, gebung di suara.bjm. Yes. Dan juga WhatsApp di 0811 99 333 101. Kita tungguin.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Suara warga Indonesia.
3: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Jermasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Kemarin tuh saya cantengan Hirzan. Kamu tahu cantengan kan?
1: Cantengan tuh apa?
0: Aduh, gimana ngejelasinnya ya? Kayak
1: lecet.
0: Bukan, jadi di kuku apa? Ada masalah kuku, kukunya itu nusuk, lumbuhnya itu nusuk ke kulit.
1: Oh, tahu.
0: Nah, kayak gitu. Nah, karena kuku kaki ini tuh kukunya agak lambat ya pertumbuhannya. Jadi saya jarang perhatikan. Selama masih bersih aja saya enggak potong dulu. Ternyata saya giniin, sakit banget.
1: Nyucuk nih.
0: Saya potong sampai pendek banget ini, saya potong belum ketemu masalahnya di mana. Saya tarik, ada yang nusuk, saya potong lagi paling ujung.
1: Baru berhenti.
0: Masih sakit, mungkin karena bekasnya ya. Sekarang udah oke nih. Nggak sia-sia, saya kan suka nonton video-video cantengan itu kan. Video-video cantengan itu kan kayak dia ditusuk gitu kan, itu yang lebih parah kan, yeah, banyak tuh.
1: Di TikTok kan seliweran dengan.
0: Bener, pokoknya permasalahan pasangan kaki, ngebersihin kaki kuda tuh saya suka tuh. Nonton-nonton kayak begitu-gitu ngantuk tuh, enak tuh.
1: Saya bersihin kaki saya.
0: Hah? Abis itu minum cucian air itu, wah hebat banget kamu ya. Kayak orang mau tobat itu kan gitu ya. Air cucian kaki ibu. Ya ini masa air cucian kaki Hirzan? Ngapain? Maksudnya

0: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Suara warga Indonesia.
5: Iswara memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 101.1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hirzan dan Aksesa menemani kamu kembali nih sahabat suara.
1: Benar.
0: Kita mau bacain yang sudah bergabung. Ada Niken, katanya mau kirim salam aja nih buat teman-teman yang ada di daerah Mitra Plaza gitu ya. Malam hari ini jangan lupa nanti kita kongko-kongko dekat Blok M, asik.
1: Tapi lo kongko di plaza ini.
0: Bukan.
1: Plaza apa tuh yang bikin-bikin ini tuh ya. Terus juga ada Tita ya, Tita katanya mau kirim salam aja buat Feby, buat Nana, buat Safety. Kapan nih kita kumpul-kumpul lagi? Ya, ini pasti persahabatan model-model-model-modelannya kayak saya. Iya. Udah jarang-jarang ketemu gitu.
0: Jarang ketemu, udah jarang-jarang jatan. Udah males tuh.
1: Udah males tuh. Oke, sobat suara, terima kasih banyak sudah bergabung bersama Aksesa dan Hirzan di jam kirim salam ini. Yes. Besok-besok kita ketemu lagi ya.
0: Di jam yang sama ya, dari jam
1: 7 sampai jam 11.
0: Selamat siang, selamat beraktivitas. Jangan lupa ajakin teman aturnya makan ya. Traktirin aja.
1: Traktir.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya di kirim salam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
0: 90.1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Bersama Hirzan Anggoro kembali menemani sahabat suara di 10 lagu baru Suara Banjarmasin. Buat kamu yang penasaran ada siapa aja, mari kita review. Ini dia 5 lagu pertama 10 lagu baru Suara. Ada siapa?
5: Mungkin kau merasa apa yang ku rasa.
0: Kita buka dengan Aku JJ dulu ya sahabat suara ya, dimana kali ini ngangkat tema ala-ala dansa ya sahabat suara. Mungkin pengen ngerubah warna musiknya ya, secara perlahan mungkin menunjukkan jati diri dari Aku JJ. Maria. Salah satu lagu Banadia yang cukup unik ya sahabat suara ya, karena saya suka sekali nih resmen musiknya ya.

pilah kamus lagu kamu ya sahabat suara dengan lagu Wiji 80 ini. Kalau pengen cari yang galau-galau coba deh kamu search aja Wiji 80. Semuanya pasti patah hati, sakit hati. Duh, ini dia lagu kenangan.

0: Seru banget ya lagu terbaru Tulus ya sahabat suara. Buat kamu yang pengen dengerin sama-sama versi fullnya seperti apa, ini dia Tulus Teh Hijau. 5 lagu pertama 10 lagu baru suara Banjarmasin sambil menemani perjalanan keluar dari kantor ya sahabat suara. Mungkin jemput anaknya ya karena masih dalam masa-masa MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Buat kamu yang penasaran, mari kita dengarkan dulu lagu yang pertama sampai di lagu yang kelima.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Irzan menemani sahabat suara kembali di siang hari ini ya. Masih ada 5 lagu lagi yang akan menemani kamu. Penasaran ada siapa aja? Mari kita review dulu lagu yang ke-6 sampai di lagu yang ke-10. Dan selanjutnya kita buka dengan Marbles ya, sahabat suara, membawakan tema permainan anak-anak zaman dulu. Semoga anak-anak zaman sekarang tahu ya. Harus tahu sih ya, Home Pimpa. Tell me who's it gonna be, who's it gonna be. Home Pimpa like you got me. Home Pimpa like you got me. Yeah. Dan di lagu yang ke-7 ya sahabat suara, Hirjan muterin lagi lagu terbarunya dari Anayaka bersama Rai Putra. Lagu ini buat kamu yang sedang kasmaran, lagi nyari-nyari jodoh gitu ya. Udah nemu tapi lagi di PDKT-an. Cewek. Dan di lagu yang ke-8 ada Katiana bersama Miduri ya sahabat suara. Lagu ini sendiri diciptakan mereka berdua untuk ngajakin sahabat suara biar bisa move on lebih jauh lagi, harus berani lagi melangkah lebih jauh untuk memulai hubungan yang lebih baik. Lupakan dia. Dan kali ini ada Kunto Aji juga yang gak mau kalah nih. Sahabat suara merilis single terbarunya. Kalau dilihat-lihat memang di tahun 2005 bahkan sampai ini mengejar album ya kak. Kunto Aji berani. Mencari. Saya suka banget ya sama suara Gendra ini kan, centil-centil gimana gitu. Terus dia rilis lagu dengan tempo yang seperti ini. Apa gak makin cute banget gitu ya sahabat suara. Lingkaran Gendra Wari. Itu dia 5 lagu terakhir, 10 lagu baru di suara Banjarmasin. Sahabat suara yang penasaran, mari kita dengarkan lagu yang ke-6 dulu sampai lagu yang ke-10. Dan Hirzan pamit undur diri dulu. Terima kasih buat kamu yang sudah dengerin dari pagi sampai sekarang. Hati-hati di jalan ya. Jangan lupa makan siang. Jangan lupa ngopi biar gak ngantuk di kantor. Dan hari Selasa ini harus tetap semangat ya. Masih panjang lagi untuk menuju weekend. Jadi Anggur pamit. Selamat siang, selamat beraktivitas.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

10 lagu baru Isuara. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo, selamat siang sahabat suara. Farah Fairuz hari ini seperti biasa hadir kembali untuk lanjut menemani Selasanya kamu sampai jam 2 nanti. Ini, 14 Juli 2026, beritanya masih sama nih kalau ngeliat di timeline sosial media ya. Semuanya bikin geleng kepala dan hati jadi malu gitu. Beberapa mega korupsi yang terjadi di Indonesia, kasus ya sahabat suara, itu sampai dibahas di banyak sekali media asing. Ah, gimana tuh gak malu hati ini ya kan? Aduh, semoga aja adalah nih berita-berita yang membahagiakan gitu ya di minggu-minggu ini. Tapi sebenarnya harapan saya barusan tuh langsung terpatahkan sama kejadian semalam di daerah Tendean ya. Yang jembatan penyeberangannya patah gara-gara ditabrak. Ah, udah deh, kita enjoy lagu-lagu deh suara aja deh sahabat suara ya. Satu lagu ini dimainkan sebentar lagi, 10 lagu keren, tapi mengalami perjumpaan kita, karaokean dulu lah.

That was Yura Yunita. Mau jadi apa? Mau jadi apa kita ini kalau hari-hari dapat berita yang negatif mulu? Itu lagi menjadi unek-unek saya banget, sahabat suara ya. Mungkin kamu juga relate. Kayak setiap scroll timeline sosial media itu enggak jauh-jauh putaran beritanya soal, ya itu deh ya, pasti kita semua juga udah paham. Makanya kita perlu banget melimitasi diri untuk ngebaca berita-berita supaya dampak kekitanya juga enggak separah itu. Karena berita negatif pasti akan juga ngebawa energi negatif ke kita ketika kita ngebacanya. Apalagi kalau misalkan beritanya tuh lagi hangat-hangatnya, kemudian sangat relate sama kehidupan kita, berdampak juga ke kita, pasti kan bawaannya negatif mulu. Makanya Iswara hadir, sahabat suara ya, dengan lagu-lagu enak yang udah disiapin untuk nemenin harinya kamu. Dan ini sebentar lagi kita bakal dengerin ya satu lagu dari Wijaya 80. Syahdu banget nih lagunya, terakhir kali. Enjoy everybody.

That was Andi Sondoro, Malam Biru. Masih bareng sama Farah Fairuz yang gak cuma nemenin kamu di on air tapi juga lagi live TikTok. Jadi bisa langsung aja menuju ke TikTok iswara.network ya. Kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. So stay tuned. It's okay to not be okay. Raisa dengan It's Okay To Not Be Okay. Udah ngantri di 10 lagu keren dan bentar lagi akan dimainkan ya. Tuh dengerin kata Raisa, It's Okay To Not Be Okay. Kalau kamu lagi gak kenapa-napa, kalau kamu lagi kenapa-napa maksudnya, gak apa-apa banget untuk memperlihatkan ya sahabat suara ya. Karena kan namanya juga manusia. Kalau ngomongin kekurangan pasti ada di kita, kesempurnaan ada di Tuhan kan. Satu lagu tadi ya, nemenin sebentar lagi. Habis Juicy Lucy dulu dengan Gurun Hujan. Ini satu lagu yang udah disiapin banget untuk nemenin hari Selasanya kamu sahabat suara. Sambil menikmati cuaca yang cukup cerah ya. Enjoy!

0: Tewas Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu, masih barengan sama Farah Fairuz ya, sampai nanti jam 2. Dan lagu barusan sekaligus menutup 10 lagu keren, tapi kebersamaan kita masih panjang. Seperti tadi sudah saya bilang, lagu-lagu enak lainnya juga masih bakal nemenin harinya kamu. So don't go anywhere, sebentar lagi bakal ada Raisa featuring Barsena Bestandi, Awal Kisah Selamanya, kurang lebih 2 menit dari sekarang. Stay tune ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Iswara
2: memutarkan musik yang kamu butuh.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Masih bareng Sofar Virus di suara That Was She Lone Seven. Bila kau tak di sampingku, lagu yang baru aja dimainkan pasti untuk nemenin siangnya sahabat suara di hari Selasa ini. Tadi sambil scrolling lagu, sambil denger lagu barusan, saya scrolling juga taman sosial media sahabat suara ya. Sebenarnya ini beritanya udah dari 3 hari lalu sih, tapi saya simpan aja karena ini kayaknya sangat menarik sekali untuk saya bahas ketika sekarang lagi ketemu sahabat suara gitu ya. Udah baca belum sih soal kabarnya Koperasi Merah Putih itu membeli kipas angin dengan biaya hingga 1.800.000.000 rupiah. Waduh, itu nolnya udah banyak banget. Kalau gak ditulis pakai huruf juga saya susah tuh baca 1 triliun ya sahabat suara ya. Atau mungkin sekarang udah mulai familiar karena sering jadi berita kalau dari angka-angka kasus korupsi gitu ya. Ini informasinya memang di publish sama banyak media gitu. Salah satunya ada Perspektif IDN ya, yang bilang bahwa hal ini dirasa banyak sekali menimbulkan polemik gitu. Anggaran ini kan fantastis sahabat suara, yang pastinya menjadi perdebatan publik gitu ya. Masyarakat juga menuntut transparansi pemerintah dan mempertanyakan urgensi spesifikasi barang tersebut gitu. Iyalah, kipas angin. Kira-kira ada berapa banyak ya Koperasi Merah Putih yang dikasih kipas angin ini? 1 triliun sahabat suara untuk kipas angin. Menurut kamu gimana? Kalau misalkan kamu punya pendapat, boleh dong disampaikan siang hari ini ya. Kita sambil ngobrolin hal-hal yang ya selalu bikin geleng kepala dari negara kita tercinta. Let's go, merapat aja ke 0816-114-1014 atau yapping-yapping di TikTok ya, iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
3: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farvirus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga kota-kota lainnya belum keabsen, kota dan negara-negara lainnya. Bisa langsung saja, karena sekarang sudah memasuki putaran kedua kebersamaan kita, sahabat suara. Let's go, kita saling sapa via udara. Buat kamu yang mau kirim salam, request lagu atau absen aja, bisa WhatsApp 0816-114-1014 atau kita ngobrol-ngobrol ngalor ngidul ya di TikTok iswara.network. Kemudian sebentar lagi bakalan nemenin kamu satu lagu dari Dearly featuring Gea dengan Kemenangan Hati. Ini lagu yang cukup laula gitu ya. Bakal dimainkan sambil nemenin kamu ngetik-ngetik pesannya untuk dikirim ke Iswara siang hari ini. Habis satu lagu dulu dari Mario G. Klaus, Semata Karnamu.

Iya, baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Dan sekarang saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816 1141014. Hai, ada Tisha di Depok. Selamat siang Kak Farah. Selamat siang Tisha. Katanya mau request lagu Wangi Parfummu. Lagu siapa tuh? Aku belum tahu. Lagunya dari siapa Tisha? Tapi ntar aku coba cek di library ya. Salamnya buat anakku di Bandung. Semangat ya mengawali sekolahnya. Sama buat yang tersayang yang ada di Bandung juga. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga. Oh ya, ini day 2 anak-anak pada masuk sekolah ya sahabat suara. Masih sama hari ini postingan teman-teman saya yang berseliweran di sosial media masih soal mengantar anaknya sekolah yang sangat variatif itu. Ada yang nangis, ada yang semangat dan gak mau pulang, ada yang nguap banget. Kalau sahabat suara pengalamannya seperti apa? Tim yang nontonin story orang atau justru yang mengalami hal itu? Boleh juga sambil sharing ya. Tisha, thank you. Nanti coba aku cariin lagu requestannya. Kemudian ada juga seperti biasa bergabung streaming dari Korea, Nastu. Hai Nastu, katanya cuaca Korea 30 derajat cukup menyiksa. Walau mendung-mendung begini, dia lagi apa namanya ngepap foto gitu di WhatsApp sahabat suara ya. Farah puterin lagu BCL dong karena ku cinta kau Iswara. Cie. Oke, ini bentar lagi banget aku puterin ya spesial buat Nastu yang bergabung siang hari ini dari Korea. Buat sahabat suara juga yang pengen join bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816 1141014 atau rusuhin TikTok ya iswara.network. Lagu requestannya Nastu bakal aku puterin habis di Adams dulu nih dengan Hanya Kau.

Ya, selain itu saya juga mau menyapa untuk teman-teman yang bergabung di TikTok. Halo, ada Yin, Margareta, Flo, Glenka, Uut, Ririn, dan teman-teman lainnya. Terima kasih ya. Yin katanya requestku. Yin, request apa boleh diketik lagi ya? Tadi aku lupa, ntar sambil juga aku akan mainkan dan menunggu buat yang mau kirim salam siang hari ini ya. Dilanjut siang harinya, sahabat suara. Ada satu lagu ini dari Raim Laude ya. Ini lagunya ngajarin kita banget untuk lebih teliti lagi dalam melakukan banyak hal. Kalau ada aturan-aturan juga perlu banget kita teliti, karena Iqra, bacalah, Raim Laude. Enjoy.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara. That was Fizz by That was Nina by Fizz. Hampir ketuker sahabat Suara, saking semangatnya untuk menyapa kamu yang bergabung ya. Satu lagu tadi di request sama salah satu sahabat Suara yang bergabung di TikTok, Margareta, karena spesial banget untuk anaknya katanya. Aduh, kalau ngomongin tentang anak tuh saya nggak tahu kenapa, padahal nggak tahu konteksnya apa, yang penting anak, langsung hati tuh nyer gitu, auto terharu, mata berkaca-kaca. Aduh, emang dia susah, kalau kata orang susah loh, Pisces gitu, Pisces lagi yang kena ya, zodiak lagi. Anyway, kalau ngomongin tentang anak, emang masih dalam masanya banget sahabat Suara sekarang ini, karena kan ini adalah hari kedua bagi orang tua yang anaknya baru banget masuk sekolah gitu ya, pasti hektiknya masih ada banget. Kayak salah satunya ada Uut yang katanya mau curhat dikit, sama gak bosan-bosan minta didoain katanya. Anakku dua, yang pertama kelas 3 SMK, adiknya kelas 6 SD. Bakal jadi tahun yang gedebak-gedebuk ini, nyiapin biaya ujian, lulus-lulusan, daftar sekolah nantinya gitu ya, seragam dan kawan-kawannya. Semua dikali dua, doakan semoga ada rezekinya. Amin. Tapi kalau ngomongin tentang rezeki tuh, saya sampai hari ini masih percaya banget sahabat Suara bahwa anak-anak atau kita pun itu pasti udah diaturin sama Tuhan rezekinya. Kalau memang sekarang dirasa kayaknya nanti gak bisa deh, kita percaya aja bahwa itu bisa, karena kan pemikiran positif itu akan tersebar ke kehidupan kita juga gitu. Nanti ada aja tuh keran-keran kebuka, tau-tau jadi lancar, tau-tau aman, bisa dilewati gitu. Pokoknya tetap semangat ya Uut, semangat terus. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini dan curhat ya. Kalau sahabat Suara juga mau curhat tentang apa yang lagi dirasakan sekarang, boleh loh. Waktunya masih ada, langsung aja ke 0816-114-1014 ya. Sambil saya lanjut lagi mau muterin lagu requestan. Ini gara-gara agak kurang tidur jadi sedikit ngangung sahabat Suara. Lagi-lagi Farah nyalahin kurang tidur ya. Rocket Rockers dengan Bangkit, ini di request juga sama sahabat Suara yang ada di TikTok ya. Katanya mau lagu ini karena lagi kangen sama situasi SMA dan kangen sama teman-temannya di SMA dulu. Oke, bakal diputerin sebentar lagi, kurang lebih 2 menit. Jangan kemana-mana, tetap di Suara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: SKS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: suara.
1: Suara warga Indonesia. Dengarkan suara di

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farvirus di Suara. Masuk jam terakhir kebersamaan kita sahabat Suara. Sebentar lagi kita akan ngobrol barengan sama salah satu musisi yang kalau saya sebut kata ini pasti kamu tahu banget deh. Terlalu lama sendiri. Betul sekali, Kunto Aji. Bentar lagi kita akan ngobrol bareng sama Kunto Aji ya, ngomongin tentang karya terbarunya dan upcoming projectnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastiin di sini Suara nggak ganti frekuensi, nggak ganti-ganti alamat streaming. Sambil ditemenin juga sama lagu yang lagi happening banget. Pasti ada deh dalam satu hari kamu ngedengerin lagu ini. Dari Sal Priadi, Foto Kita Blur.

0: Sekarang Sofar Virus di Suara, dan yang pasti kita belum mau bye-bye dong sahabat Suara ya. Seperti yang sudah saya sounding tadi, siang hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi yang baru saja merilis karya yang kabarnya ini adalah bridging menuju album keempat nih. Langsung aja lah kita ngobrol bareng sama Kunto Aji.
1: Halo.
0: Halo, apa kabar Kak?
1: Sehat-sehat,
0: alhamdulillah ya. Sangat bersemangat sekali siang hari ini sepertinya ya. Dan rilisan terbaru kamu, congratulations. Sudah bisa didengarkan dari kurang lebih 2 minggu lalu ya, 25 Juni ya dirilis ya. Berani. Dan memang nih tadi seperti yang udah aku bilang juga adalah bridging menuju album terbaru kamu yang bertajuk Kuda Hitam. Kenapa Berani yang akhirnya menjadi pembuka menuju album keempat ini?
1: Alasannya banyak sebenarnya, tapi salah satunya adalah untuk memberikan satu efek kejut yang baru gitu. Ketika album-album kemarin musiknya banyak yang kontemplatif dan segala macam, yang ini lebih ngeband, lebih seru.
0: Berani ini pasti gak cuman kita sih yang penasaran. Tadi produser saya juga bilang kayak Berani, judulnya Berani tapi secara ejaan B-nya itu huruf kecil, E-raninya tuh caps lock huruf besar. Itu pasti juga ada arti di balik itu. Why?
1: Harusnya ya. E-nya ganti 3 ya.
0: Disekalianin ya. Benar. Friendster kayak lebih tepatnya itu ya. Kenapa jadinya gini?
1: Jadi sebenarnya ini Berani ini kan satu lagu yang pengen menyampaikan pesan soal keberanian kan sebenarnya yang kita butuhkan sekarang gitu. Terus ketika waktu itu aku tulis dengan ejaan yang normal gitu ya, huruf B besar terus E-nya kecil dan lain-lain. Itu kayak kok kayak kurang yakin gitu.
0: B aja gitu ya jadinya.
1: Kayak kurang yakin di mana sisi keberaniannya gitu. Dan dia hanya seperti satu kata yang ada di dalam kalimat gitu. Sedangkan ini kan judul lagu, harusnya dia bisa berdiri dan bersinar gitu. Terus habis itu ditulis, coba tulis huruf capital semua. Kok kayak orang marah ya gitu.
0: Oke. Okay. Kayak pas ngebaca ini terlalu berani nih gitu.
1: Iya, dan tidak manusiawi gitu. Karena tidak ada orang yang benar-benar, orang yang paling berani pun ketika gua tanya gitu, itu dia tidak seumur hidupnya bangun pagi-pagi langsung berani. Itu enggak, itu sesuatu yang harus dia tumbuhkan, yang harus dia berdamai dengan rasa takut ya dan segala macam. Akhirnya gue coba iseng aja sebenarnya ini penting gak penting gitu, coba gue tulis B-nya kecil kok kayak alay tapi kok lucu, kok seru ya gitu. Yaudah deh gini aja deh gitu.
0: Oh itu ya, maksudnya di balik penulisan ini sebenarnya bukan yang arti banget-banget apa, tapi setelah dijalani prosesnya, orang berani pun ada rasa takutnya, jadi mungkin ya B-nya kecil mungkin ada takutnya dulu baru berani gitu.
1: Jadi
0: kayak gitu juga ya,
1: berani gitu. Kalau dibaca gitu.
0: Sampai hari ini untuk semua materi di album Kuda Hitam udah rampung semua kah atau
1: belum?
0: Oh ini on process.
1: On process, jadi journey.
0: Jadi ini satu persatu dijalani gitu ya. Kalau ngomongin lagi tentang cerita di balik Berani ini, kayak mape gimana tuh Pak? Akhirnya kayak gue perlu nulis lagu ini dan gue rilis.
1: Karena emosi-emosi negatif itu datangnya dari rasa takut. Emosi-emosi positif datangnya dari keberanian, termasuk rasa cinta, termasuk kejujuran dan segala macam. Dan gue rasa sekarang yang dibutuhkan orang-orang itu salah satunya adalah keberanian itu sendiri gitu. Diingatkan untuk berani, berani untuk bahagia, bahkan berani untuk menjalani hidup ini, berani untuk bersuara mungkin.
0: Berani untuk usah pakai ketawa, bersuara gitu ya. Ya karena kita di suara guys. Jadi harus berani bersuara gitu kan untuk perubahan. Anyway, berarti pada saat membuat ini kamu lagi mengalami fase tersebut kah? Maksudnya untuk memicu diri kamu atau seperti apa tuh Kak?
1: Sebenarnya iya pasti sedang mengalami. Sebenarnya di album ini, single ini, itu sebenarnya aku sendiri pengennya tuh gak terlalu riset kayak album sebelumnya gitu. Kayak album Mantra-Mantra dan Bebopi. Karena temanya kan cukup sensitif, jadi emang harus riset, harus ngobrol dengan profesional, harus minta istilahnya legitimasi dari mereka gitu. Tapi di album ini tuh pengennya main musik aja deh gitu. Tapi ternyata gak bisa.
0: Tetap ternyata
1: ada hal-hal yang memang harus merespon. merespon apa yang sedang dirasakan sekarang gitu. Walaupun ini love song gitu, tapi love song di kondisi seperti apa?
0: Betul. POV-nya beda-beda nih sebenarnya nangkapnya. Iya. Okay. Tapi kalau versi kamu sendiri yang seperti apa, Cie?
1: Di situasi yang membuat orang-orang jadi takut. Situasi sekarang kan membuat orang-orang jadi takut, jadi cemas. Baca berita, baca apa. Ini bukan kondisi kita doang, tapi isu global sebenarnya. Banyak isu-isu yang bikin kita takut dengan masa depan kan. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita nanti. Isu lingkungan, isu geopolitik dan segala macam. Mungkin banyak pasti ekonomi dan segala macamnya lah. Ketidakpastian bikin kita jadi seperti itu. Dan yang kita butuhkan yang keberanian dan satu sama lain gitu. Makanya kuda hitam, karena kuda hitam tuh orang-orang yang tidak diunggulkan. Dan kita kan rame, kita kan banyak. Kita kan banyak gitu. Jadi seharusnya kan yang mengontrol dunia adalah orang-orang yang tidak diuntungkan ini. Bukan 1% orang yang
0: diuntungkan itu.
1: Diuntungkan itu.
0: Tapi
1: harusnya
0: kan realitanya, Cie.
1: Realitanya seperti itu. Iya, itu.
0: Okay. Kalau ngebaca respon dari orang-orang yang sudah mendengarkan karya kamu, terutama di YouTube, tadi aku udah lihat juga, banyak yang ngerasa ini bahwa adalah lagu POV dari seorang ayah untuk keluarganya gitu. Kamu melihat itu gimana tuh?
1: Ya, bisa juga. Ya mungkin itu yang keluar karena itu saya yang nuliskan gitu. Jadi terdengar seperti itu atau POV-nya mengarah ke situ, tapi banyak juga kok yang menginterpretasikan dengan bahkan spiritual gitu. Karena ada beberapa liriknya yang sebenarnya habis selesai nulis aku baru ngerasain, wah ini bisa kesana, ini bisa kesini gitu.
0: Ya secara arah jadi lebih luas lagi gitu ya.
1: Dan ternyata ada yang nangkep yang sama gitu.
0: Oh ada yang kamu maksud tadi yang arah-arah spiritual juga
1: Jadi waktu aku nulis kayak, wah ini bisa spiritual nih. Tapi kayaknya gak bakal ada yang nangkep deh. Tapi ternyata ada gitu, dan gak satu dua.
0: Ternyata ada yang sefrekuensi banget-banget di sisi itunya. Wah luar biasa. Nah kalau sahabat suara penasaran dan belum ngedengerin nih seperti apa sih gitu ya, kamu bisa langsung aja menuju DSP kesayangan kamu atau langsung aja lah menuju YouTube, karena udah ada di sana itu adalah video klip dan ada video lirik, atau video lirik aja tuh kak?
1: Itu baru video lirik.
0: Oh video lirik ya. Oke. Dan itu bisa langsung kamu kepoin sambil sebentar lagi kita akan lanjut ngobrol bareng sama Kuto Aji. Jadi sahabat suara jangan kemana-mana ya, stay tune.

0: hari ini juga bersama dengan Kunto Aji. Membawa karya terbaru bertajuk Berani, yang dimana banyak sekali orang menginterpretasikan ini sebagai lagu ayah untuk anaknya. Karena emang sekarang kan mungkin di era-eranya kita gitu ya Kak, kita bilang, aku bilang kita aja karena pasti kita se-generasi ya. Ya walaupun juga ada potensi ini ya, berbeda nih dari teman-teman yang nonton. Cuma mungkin di fasenya Kak Kunto Aji sekarang itu kan tumbuh juga pendengarnya mungkin seangkatan jadinya. Ya. Yang tadi udah dijelasin juga bahwa POV seorang ayah itu gak ada salahnya juga ya ternyata ya. Tapi pada saat penulisan itu yang benar-benar jadi apa ya, pemicu itu pas lagi kepikiran apa Kak? Oh, dalam penulisan lirik ya?
1: Ya apa yang dialami sekarang sih sebenarnya gitu. Maksudnya ngelihat sebenarnya ngerespon kondisi ya gitu, apa yang sedang dirasain gitu. Terus pengen nulis lagu cinta, rasa cinta paling besar pasti kan ke keluarga gitu ya, ke orang-orang terdekat gitu. Jadi yang keluarnya ya ini akhirnya.
0: Oke, ini adalah lagu pertama yang ditulis untuk bikin album kah, atau justru ini ada dari beberapa terus dipilih si Berani?
1: Dari beberapa.
0: Yang beberapa itu secara jalan cerita hampir-hampir mirip atau beda banget?
1: Macam-macam. Nanti akan ada banyak kejutan. Jadi makanya kan albumnya masih tahun depan. Jadi pengennya ini jadi journey gitu loh. Jadi orang ngikutin untuk lagu berikutnya apalagi karena akan banyak eksplorasi, akan banyak kejutan sih di situ.
0: Dan tergantung apa yang lagi dihadapi juga kali ya. Jadi itu pertumbuhan album ini tumbuh bersama lingkungan yang lagi kita jalanin sekarang, sahabat suara ya. Betul. Ini ada yang nanya juga dari TikTok, Saibah, sehancur apapun itu aku akan menjagamu.
1: Yes.
0: Proses perundungannya gimana, tuh Kak?
1: Proses perundungannya adalah di masa-masa lagi di bawah banget sih, lagi rock bottom gitu. Apa sih? Yang kita ingat di kepala kita apa sih? Ya pengen membahagiakan keluarga kan pasti.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi ya itu sih yang keluar akhirnya. Ya kita siap dengan kondisi apapun untuk bisa bangkit lagi.
0: Hmm.

0: industrinya sekarang di situ gitu, industri musiknya di situ. Jadi
1: mau nggak mau
0: ya, iya, struggle ya, ya. itu adalah struggle musisi sekarang untuk menjadi content creator.
1: Iya. Soalnya sekarang kita mesti paket lengkap kan.
0: Iya, harus yang bisa jadi content creator.
1: Betul. Yang dipikirin ya cuma bikin lagu kesana-kesananya nih, gitu kan juga apa yang lagi terjadi sekarang ini gitu. Tapi mempengaruhi kah dalam kamu kreativitas kamu menulis lagu atau menuangkan lirik?
0: Sebisa mungkin tidak, dalam artian gini, kalau kita membicarakan apakah lagu ini dibikin untuk bisa viral di TikTok dan segala macam itu, tidak, arahnya tidak ke sana. Arahnya tetap selalu bagaimana lagu ini sejujur mungkin, jadi bisa relate ke orang sedekat mungkin gitu.
1: Dan itu terjadi ya nggak sih sahabat suara ya? Nulis liriknya lama nggak mas tuh? Ditanya sama Juli.
0: Lumayan sih, lumayan. Aku tipe yang kalau nulis lama sih.
1: Berapa lama tuh?
0: Tapi nggak semuanya ya, nggak semuanya lagu.
1: Kalau yang diberani?
0: Kalau yang diberani itu berapa ya? Itu ada beberapa kalimat yang nggak ketemu-ketemu, jadi bisa sebulan kali ya.
1: Oke. Tapi kalau kamu tuh adalah tipikal yang nulis harus benar-benar inspirasinya ada banget, atau kayak kan ada ya kalau kayak Kak Nino itu karena mungkin udah biasa di request lagu segala macam, jadi cepat. Kalau Kak Nino aja gimana?
0: Nggak bisa aku tipe orang emang harus dalam kondisi tertentu, tapi ada teknik-tekniknya untuk conditioning
1: jadi harus gali emosi dan lain sebagainya itu ada tuh kondisi itu ya
0: conditioning.
1: Tapi untuk proyek yang kali ini karena memang secara apa ya keresahan tuh lagi ada banget gitu ya, makanya ini bisa terjadi sih berani ini. Kalau untuk konsep dari video lirik kemudian output artwork itu seperti apa tuh Kak pertimbangannya?
0: Iya, itu juga proses panjang juga sih sama desainerku si Rifki, dan kita ngobrol karena Kunto Aji ini kan udah jadi satu entitas ya, maksudnya udah bukan cuma aku doang, tapi satu entitas. Kita punya konser urup, kita punya program-program yang lain yang kita lakukan. Jadi gimana bisa menyatukan itu, dan perubahannya pun dari yang kemarin dua album terakhir tuh sering dibilang mas-mas healing gitu kan. Ini perubahannya untuk tidak bukannya menolak itu, bukannya tidak embrace dengan itu, tapi maksudnya aku pengen sesuatu yang lebih ngeband, lebih ini itu gimana smoothnya itu kan juga dipikirkan secara visual untuk peralihannya lebih smooth gitu.
1: Oke, jadi hadirlah nih yang sekarang udah bisa kita nikmati. Tapi berarti secara referensi gimana tuh waktu kemarin?
0: Apa?
1: Referensi untuk artwork, terus kemudian visual dan lain sebagainya.
0: Oh ya, kita explore sih. Kita explore gitu. Maksudnya kan musiknya sendiri kan referensinya udah jelas gitu. Kita pengen ke musik-musik MTV tahun 2010-an gitu ya, zaman-zaman itu. Jadi coba kita explore ke sana, tapi enggak otentik ya. Maksudnya enggak tiba-tiba
1: tapi
0: terus pakai.
1: Kita bisa ngerasain tuh gitu ya.
0: Iya, ada rasanya, ada taste-nya itu, tapi enggak tiba-tiba langsung kesana banget juga enggak, akan aneh pasti.
1: Oke. Terus pertimbangan mau ngarah ke MTV 2010-an tuh apa?
0: Karena emang tumbuh di situ kan gitu. Jadi kayaknya musik ngeband tuh yang kayak apa sih yang paling aku banyak rasain di situ, zaman-zaman Sugar Ray, Vertical Horizon, teman-teman itu. Jadi
1: Oke. Jadi
0: teman-teman
1: agak gitu. Enggak apa-apa ya. Sama-sama di industri musik.
0: Iya,
1: kan. Saiba, sesetres itukah kehidupan Kunto Aji hingga meditasi? Ceritain dong apa yang buat stres. Ya, everybody kayak stres deh, ya kan di situasi sekarang. Cuman kadarnya aja gitu loh.
0: Iya. Kita punya coping mechanismnya masing-masing. Kalau aku sih sebenarnya pada saat ini sebenarnya isu tahun 2017-2016 sebenarnya puncaknya. Waktu nulis album Mantra-Mantra sebenarnya gitu. Kalau sekarang sih udah terlewati lah, istilahnya udah ada bekalnya gitu. Ada bekalnya untuk ngelewatin apapun. Tapi isunya kan pasti beda-beda. Kalau sekarang kan banyak eksternal. Banyak hal-hal yang tidak bisa kita kontrol kan. Kalau dulu pelajarannya adalah soal dikotomi kendali, mana yang bisa kita kendalikan, mana yang bisa kita kontrol, itu yang istilahnya yang kita pikirkan gitu. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa. Hal yang tidak bisa kita kontrol mempengaruhi hidup kita gitu. Jadi kan cara mengatasinya juga beda gitu, dan ya itu makanya aku bikin lagu berani itu sebenarnya itu juga salah satunya. Berani untuk

0: berani untuk mencari kebahagiaan, berani untuk apapun itu.
1: Oke, berarti ini juga buat teman-teman yang sekarang lagi merasakan khawatir, lagi ngerasa hidup gak baik-baik aja gitu ya, bisa dengerin lagu ini nih, supaya gak usah, Saiba ini yang nonton di TikTok kayaknya memang perlu kita filter lagi gitu ya, gak bisa kita bawain di on air juga gitu loh. Itu kan ada hidup-hidupnya. Aduh, ya kalau sahabat suara penasaran, selain di on air kita juga lagi lagi dengerin di apa namanya TikTok juga lagi on air ya, di TikTok ke isuara.network. Saiba ya. Sambil lanjut lagi, bentar lagi ngobrol bareng sama Kunto Aji soal karya terbarunya yang bertajuk Berani. Sahabat suara jangan kemana-mana, satu lagu dulu dari Dewa 19 nih, Satu Hati. Enjoy.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara bareng sama Farah Fairuz dan juga Kunto Aji.
1: Hai, hai.
0: Membawa karya terbaru bertajuk Berani. Yes. Tapi kalau kita agak throwback dikit, Kak. Mm-hmm. Kamu udah cukup lama berada di industri musik gitu ya. Sudah mengalami beberapa fase pastinya ya kan. Yeah. Gimana caranya kamu untuk, mungkin tadi udah sempat di sounding juga sih bahwa harus ada bikin konten TikTok. Cuman bagaimana kamu beradaptasi dengan kondisi sekarang apa-apa serba cepat nih secara teknologi?
1: Melambat justru.
0: Oh ya?
1: Iya, berada di titik yang sebaliknya. Justru teknologi sudah sangat cepat kan. Mm-hmm. Jadi kita untuk keep up tuh sampai hilang. Keep up-nya sampai hilang. Untuk keep up tuh juga cepat. Jadi sudah yang kita lakukan adalah melambat. Nanti kalau butuh keep up, accelerate-nya cepat gitu loh. Paham gak maksudnya?
0: Oke.
1: Okay. Jadi justru berusaha, bukan gak berusaha sih sebenarnya. Melakukan sesuatu lebih melambat tuh dalam artian gini, lebih aware dengan sekitar, lebih mindful dengan sekitar, terus melakukan hal-hal yang terlihat tidak berguna seperti bengong gitu.
0: Iya karena tapi sekarang berguna banget lah bengong. Itu
1: benar, adalah stress release kita. Betul, betul, betul. Dan itu apa? Itu storage kita tuh dibenerin dengan bengong. Kalau kita jarang bengong tuh bahaya juga, karena sekarang kita distraksinya kan banyak banget gitu.
0: Yeah,
1: dengan sosial media, dengan kotak hitam yang kita bawa kemana-mana ini kan, kita gak ada waktu buat bengong gitu. Itulah kenapa ide sering bermunculan kalau kita mandi.
0: Iya, benar. Makanya seringnya di kamar mandi gitu kan, musisi tuh sering dapat inspirasi di kamar mandi.
1: Iya, walaupun ada penelitian ya soal air shower yang kena ke kepala, air dingin yang kena kepala itu bisa menstimulan otak kreatif kita. Tapi di sisi lain adalah di situ kita melamun, istilahnya kan kita nggak mungkin kan sambil TikTokan mandi kan nggak mungkin kan.
0: Walaupun gitu. Ada aja sih.
1: Ada.
0: Mungkin ada. Serius. Kan ada yang sambil live nggak sih mandi. Ya sekarang tuh apa aja ada loh, Kak.
1: Ada ya.
0: Hal-hal yang kita rasa, kok bisa sih ada loh itu.
1: Ada gitu. Ya, oke. Tapi okay. Ya normalnya ya. Normalnya
0: kita manusia. Kita ngomongin normal ya.
1: General ya.
0: Iya.
1: Manusia yang normal gitu. Maksudnya okay. Mandi kan kita nggak pegang HP. Dan biasanya inspirasi dengan, oh nggak usah mandi deh. Misalnya di kantor gitu ya, pernah baca soal itu bahwa break kopi atau ketika kita coffee break atau kita ketika berjalan dari kubikel satu ke kubikel lain itu biasanya ide muncul di situ. Kenapa ya? Karena kita tidak ada distraksi. Sekarang itu tuh kebanyakan distraksi.
0: Yeah. Makanya mungkin pentingnya kita juga melimitasi diri dari berita-berita ini kan, Kak ya.
1: Yeah,
0: maksudnya bukan berarti gak peduli, tapi ya kita harus sayang diri kita juga kan.
1: That's it.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kan memang sosial media diciptakan kita untuk selalu scrolling, doom scrolling kan. Nah, itu disadari aja, kita kan udah lama nih di digital ya. Yeah. Harusnya kita udah sadar bahwa, oh ini udah doom scrolling nih, udah gak sehat. Gitu. Walaupun gak segampang itu, karena ya emang itu apa chemical soalnya dopamin kan nggak bisa pasti ada aja gatel gitu
0: kayak sadari kayak abis makan nggak minum gitu loh
1: iya kan? Pengen ngecek gitu
0: berarti
1: nggak ada apa-apa
0: okay.
1: Jadi bisa kok banyak tekniknya kayak salah satunya kalau di handphone ada yang dibikin monokrom untuk kita tidak tertarik karena segala sesuatu yang diciptakan di handphone kita ini itu emang untuk narik dopamin kita untuk selalu ngecek.
0: Okay. Gitu. Kalau dari sisi ngebuat karyanya dengan kondisi semua yang serba cepat terus setiap hari pasti rilisan banyak banget gitu.
1: Ya
0: pasti kamu lihat juga di social media dengan segala macam genre baru, hip hop dan lain sebagainya tuh gimana tuh Kak? Mempengaruhi nggak? Maksudnya kayak dengan kondisi kalau sampai hari ini secara umum pasti kamu identik dengan terlalu lama sendiri juga gitu kan. Gak bisa dilepaskan dari itu gimana tuh? Di sisi itunya
1: apa ya maksudnya?
0: Dalam kalau kamu sisi kreatifnya nulis lagu apakah terdampak dari apa yang terjadi sekarang itu?
1: Gini, aku bukan termasuk orang yang abai dengan apa yang terjadi sekarang, apa yang tren sekarang segala macam. Tapi juga bukan orang yang langsung jump in dengan apa yang sedang populer gitu. Kuncinya adalah sebagai seorang seniman dan musisi kita punya karakter kita masing-masing. Kita tahu apa yang kita mau. Jadi ketika kita berusaha untuk menyesuaikan dengan apa yang terjadi, bukan menyesuaikan ya bahasa terlalu ini. Kita berusaha untuk berusaha untuk bisa fit in dengan sosial media yang ada, cara penulisan mungkin atau apa segala macam, itu tidak meninggalkan karakter yang kita punya karena gravitasinya udah kuat gitu.
0: Oke.
1: Jadi istilahnya ini gravitasinya udah sini, jadi ditarik itu bisa ngek, udah ada yang benangnya gitu loh. Ada titik AB-nya yang kita bisa ketemu di situ. Okay. Oh, jalinannya di sini. Kita melakukan apapun gitu. Aku sendiri kan suka eksplorasi dari beberapa album yang kalau teman-teman dengerin juga enggak satu genre gitu. Walaupun pop ya, tapi kalau ditanya juga genre apa aku juga enggak tahu karena banyak hal yang aku masukin di situ. Jadi okay.
0: Tapi orang tahu kalau denger lagu itu di Kunto Aji gitu. Itu ya sisi itunya tuh.
1: Iya, alhamdulillahnya itu yang
0: harus kita temukan. Itu ya. Fundamentalnya kamu udah bangun dengan kuat mungkin. Betul. Di sisi itunya ya.
1: Betul.
0: Sehingga apapun kondisinya sekarang ya, kalau kamu ngerilis sesuatu pasti juga orang akan ngeh bahwa itu kamu gitu ya, karena sudah terciri. Dan sekali lagi sahabat suara, kalau misalkan mau bertanya gitu ya, bisa langsung aja drop di kolom komen TikTok. Dan sekarang kita mau masuk dulu nih titipan dari produser saya ya. Kita games. Ada games dulu sahabat suara. Ini adalah menjawab dengan nada. Ada beberapa pertanyaan. Kita mulai instrumennya dulu saya putarkan.
1: Oke,
0: siang hari ini Kunto Aji akan menjawab. Perkenalkan diri, menyapa sahabat suara, nama aslinya siapa, asal dan juga hobi, silahkan.
1: Nama asli, asal... Waduh, bluesy ya. Bernyanyi atau bernarasi? Oke. Gitarnya ngisi terus ini ya.
0: Terlalu padat mas.
1: Gak bisa gantian gitu ya. Mas.
0: Stop dulu bisa gak mas
1: gitu ya. Oke. Bentar. Juga.

0: Bukan kaleng-kaleng guys ya. Abis ini masih ngobrol sama Kunto Aji, sahabat suara, jangan kemana-mana. Stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
3: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
2: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
4: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
2: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
5: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
2: Diangkat dari film horor Korea box office, Bonjian, Haunted Asylum.
6: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
2: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
7: Memutarkan musik

0: 101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga Indonesia.
2: Masih di suara bareng sama Farah Fairuz dan masih ngobrol bareng sama Kunto Aji soal karya terbarunya. Sebenarnya kalau dari versi kamu pengennya pendengar itu ketika mendengarkan lagu ini apa yang mereka dapatkan?
3: Yang perasaan adalah keberanian pasti. Hmm. Ya, rasa cinta, rasa optimisme yang timbul dari bukan dari luar tapi dari dalam kita sendiri, diri kita sendiri.
2: Oke, jadi yang kita tumbuhkan si keberanian ini ya.
4: Yes.
2: Cool. Kalau udah selesai. Karena keenakan ya guys ini. Kalau bisa semuanya itu sekaliannya dari tadi ada. Tapi kalau ngomongin tentang upcoming event atau dalam waktu dekat akan ada apa nih terkait dengan Berani kemudian juga upcoming albumnya kamu?
3: Album masih tahun depan.
2: Ya, ya.
3: Tapi teman-teman jangan khawatir, akan ada kejutan-kejutan gitu ya. Rilisan dan sesuatu yang baru, tentu saja konser Urup 1 Januari subuh-subuh masih tetap akan ada.
2: Ya, tadi juga rame tuh Jogja. 2027 Urup.
3: Pada nanya ada enggak, ada enggak? Ada, tenang.
2: Okay. Teman-teman,
3: kita sedang meng-create, ini udah tahun ketiga gitu dan alhamdulillah ya udah sampai tahun ketiga, jadi kita pengen lebih serius lagi bikinnya untuk jadi sesuatu yang ini kayaknya harus jadi sesuatu yang
2: subuh-subuh nyanyi gimana tuh, Wak?
3: Ya seru.
2: Baru bangun banget kan, suara bantal banget.
3: Iya, makanya baru bangun.
2: Ya, orang yang nonton juga kayak, tapi itu biasanya dimulai sejam berapa sih sampai
3: kamu subuh?
2: Habis sholat subuh
3: kelar berarti.
2: Terus langsung jadi menuju ke
3: azan, sholat subuh, langsung harus udah dimulai. Karena kalau enggak keburu mataharinya.
2: Oh, emang itu konsepnya sebelum matahari terbit.
3: Menyambut ya? Matahari pertama.
2: Gokil. Itu yang nonton hebat, yang nyanyi apalagi lebih hebat lagi.
3: Tapi magical banget rasanya.
2: Iya, beda tuh.
3: Magical.
2: Kamu first time deh. Maksudnya bukan first timer yang kayak gini tuh cuman Kunto Aji doang deh kayaknya. Iya gak sih? Siapa lagi? Subuh-subuh men. Abis subuh terus nyanyi gitu kan. Kayak wow. Oke, itu bisa ditunggu nanti di awal tahun depan ya.
3: Yes.
2: Oke, update-nya mungkin nanti bisa di sosial media kamu mungkin.
3: Sosial media pasti ada.
2: Oke, off air dalam waktu dekat nih bisa di-share ke sahabat suara.
3: Dalam waktu dekat
2: bulan ini kah?
3: Enggak ingat.
2: Oke, berarti dikepoin aja ke ini ya.
3: Ini
2: ke sosial media sahabat suara ya. Oke, sejauh ini yang bisa dinikmati langsung banget masih anget nih adalah Berani yang sudah bisa diakses di seluruh DSP. Silakan diajakin sahabat suara nih Kak Kunto Aji untuk menikmati karya kamu.
3: Iya, teman-teman semua jangan lupa untuk dengerin lagu Berani dan tunggu album saya Kuda Hitam.
2: Yeay, di request juga di Iswara pastinya ya.
3: Yes.
2: Thank you so much Kak, ditunggu nanti rilisan penuhnya main lagi kesini ya.
3: Amin, pasti.
2: Oke, okay, biar makin afdol sahabat suara siang hari ini ditemani dulu sama satu lagu rilisan terbaru dari Kunto Aji, Berani. Enjoy!

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswa.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Bendungan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
0: Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun,

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 9

0: kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit.
1: Tapi
0: adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au. Au, au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Keluarga Indonesia.
1: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
2: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
3: Suara warga Indonesia.
4: Memutarkan

0: suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di

0: tahan dulu, ada bom.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.
3: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
4: Kain Sasirangan. Kain Sasirangan adalah kain sakral yang diwariskan oleh Lambu Mangkurat ketika masih menjadi pati negara Dipa pada abad ke-12. Dalam sejarah, sasirangan dibuat untuk orang berobat atau dalam bahasa Banjarnya, bata tambah.
3: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
5: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
6: 90,1 FM, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Kalau suara santai sebenarnya harusnya ada suara duo lelaki itu ya, ada Adi dan juga Rama, Sahabat Suara. Tapi di sore hari ini ada Aisyah yang nemenin kamu, tapi nanti ya juga ada Adi, Sahabat Suara, yang juga bakal nemenin santai sore kamu di hari ini yang baru aja pulang kerja, yang hari ini kayaknya banyak sekali mungkin ya pekerjaan-pekerjaan yang agak numpuk di hari ini. Sahabat Suara, tetap semangat ya buat kamu yang jadi pejuang cuan ya, Sahabat Suara. Seperti biasa di jam pertama kita mulai dulu nih di Suara Santai, kita buka dulu dengan lagu-lagu favorit yang langsung bisa kamu request, Sahabat Suara, di 0811 993 901. Kita tungguin lagu favorit yang siap buat kita puterin di siang lagi, di sore hari ini, Sahabat Suara, karena mentarinya kayaknya masih cerah banget ya, berasa siang.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, suara santai masih menemani perjalanan menuju rumah kamu, sahabat suara yang hari ini kayaknya agak hektik banget pekerjaannya ya. Atau juga mungkin ini adalah day 2 ya, buat mengantar anak sekolah, sahabat suara. Ada beberapa teman aku juga yang udah nganterin anaknya sekolah PAUD, ada yang juga udah mulai masuk SD juga, ya kan? Jadi mungkin ada pengalaman-pengalaman tersendiri setelah hari kemarin, hari pertama, hari kedua, hari ini kayaknya masih mencoba untuk membiasakan diri dulu gitu ya, sahabat suara ya. Tapi nih di tengah-tengah kondisi seperti ini, sahabat suara, apalagi kalau kita ngomongin tentang anak gitu ya, ini kan sangat-sangat rentan sekali dengan cuaca yang cukup ekstrim perubahannya. Terutama di masa-masa sekarang kan kita masuknya entah disebutnya sebagai kemarau yang kepanjangan atau gimana gitu, sahabat suara, karena memang panasnya panas pol ya, khususnya di Banjarmasin, sahabat suara. Nah, untuk itu kasus ISPA di Banjarmasin kalau dilihat dari data nih, sahabat suara, per Mei 2026 kemarin itu ada sebanyak 9.657 kasus ya, dan Dinas Kesehatan ini mengingatkan akan ancaman kemarau dan juga kabut asap. Karena kalau kita ketahui, sahabat suara, di musim kemarau penyakit infeksi saluran pernapasan akut alias ISPA di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini sudah mulai mengintai karena cuaca yang begitu panas pol ya. Jadi kondisi ini umumnya dipicu akibat terik panas berlebih dan juga tidak disertai dengan langkah preventif yang tepat untuk memasuki musim kemarau seperti saat ini, sahabat suara. Dan kalau ISPA sendiri merupakan salah satu penyakit yang hampir setiap tahun konsisten masuk dalam 10 besar kasus terbanyak di Banjarmasin. Keluhan yang paling sering dialami oleh penderita yaitu adalah seperti batuk, pilek, hingga demam juga, sahabat suara ya. Jadi dalam kondisi yang lebih buruk lagi, paparan kabut asap juga turut serta mengancam menjadi ancaman paling serius dalam menyumbang lonjakan kasus ISPA. Beberapa hari yang lalu, dalam satu minggu inilah, kayaknya kemarin aku juga sempat ngerasain agak berkabut gitu, sahabat suara, di pagi harinya. Ya semoga lah ya, kabut asap kiriman ya, yang memang biasanya itu adalah membawa debu yang berpotensi menjadi pemicu kekambuhan bagi penderita asma dan juga yang memiliki riwayat alergi. Maka dari itu, sahabat suara, yang bisa kita lakukan adalah mencukupi kebutuhan air minum dan juga elektrolit ya, agar tidak mengalami dehidrasi. Kemudian juga menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan untuk mengurangi paparan debu, serta mengenakan pakaian yang menutupi kulit bagi kita nih yang sensitif terhadap paparan sinar matahari. Jadi penting tuh sunscreen dan lain-lain juga, sahabat suara ya. Tapi kalau kamu sudah mulai mengalami gejala gangguan pernafasan yang tidak kunjung membaik, sahabat suara, segera deh periksain diri ya ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat agar dapat ditangani lebih awal, sehingga ISPA-nya juga gak terlalu jauh gitu, sahabat suara. Yang paling penting adalah kita jaga kesehatan dulu kali ya, minum air putih yang banyak.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: kisah Jale dan Jane jalan-jalan ke kebun binatang. Jane.
1: Jale.
2: Aku pusing kepala, Jane.
1: Makanya saja kita refreshing bareng-bareng aja.
2: Refreshing?
1: Iya.
2: Bareng-bareng? Waduh, jalan-jalan loh, Jane.
1: Cakep.
2: Aku minta bawahi ke depan pun kada Jane, aku minta bawahi ini.
1: Aku hanya menjajah ke kam nih ya.
2: Kemana, Jane?
1: Ke kebun binatang kali, ay.
2: Kebun binatang? Waduh, ayo.
1: Nah, ini kebun binatang aja, Le.
2: Wih, kebun binatang.
1: Hati-hati, Jale, ini singanya dilapas, sesebutnya dilapas.
2: Assalamualaikum. Belapasin singanya. Aku ada bependeng nih, Jane. Aku takut dan lulu, tapi kok, Jane? Kenapa pola, Jane, nih?
1: Makanya, aku begini, kita berdua aja sih, Nek. Ikam ketutup binatang apa, Gerang?
2: Aku jujur aja, kada suah aku ke kebun binatang, Jane.
1: Nah.
2: Adi, di sini ada apa aja, Jane?
1: Di sini banyak binatangnya, Jale, pas mana ikam bakawanan aku. Bah. Di sini aku padahal binatangnya lengkap, Jale.
2: Aku bisa dapat informasi. Binatang apa aja?
1: Nih ada, apa namanya, burung gereja.
2: Burung gereja?
1: Burung gereja. Ini burung atau gerejanya, Jale?
2: Oh, kayak itu. Ini burung.
1: Ini burung.
2: Itu gereja.
1: Iya, itu gereja.
2: Burung.
1: Burung gereja.
2: Burung gereja. Iya. Kada suah melihat aku, Jane, nih. Amun gereja lancak. Burungnya kada suah aku.
1: Nah, amun itu. Kucing.
2: Kucing. Kucing binatang. Kayak apa bedanya lanan di rumah, Jane?
1: Amun di rumah, ya. Ini bergabah.
2: Bergabah.
1: Amun di sini kucingnya bersila, dok.
2: Bah. Aku mulai gugup, Jane, kucing besila. Aduh, mudahan kada bugokku cincin nah. Amun sampai bugokku aku buka dulu, Jane. Aduh.
1: Nah, selanjutnya kita akan melihat
2: ya
1: iwak kepala cimah nih, Jale.
2: Wah, ini aku kada suah melihat. Iwak kepala timah. Cucuk hajinya kada kau mencungul, Jane lah.
1: Kenapa, Jale?
2: Bagat kepalanya ada timahnya.
1: Nah, kita jalan-jalan lagi, Jale, ya.
2: Jalan lagi.
1: Jane
2: itu apa, Jane itu yang sebelah kiri kam, Jane?
1: Oh, itu, Jale, ya. Makhluk langka.
2: Makhluk langka?
1: Makhluk langka, Jale.
2: Waduh, bagusnya, Jane. Apa itu, Jane?
1: Belalang ruku.
2: Bah, belalang ruku. Adang. Aku lagi halus, Jane lah. Ada kawanku suah membagi aku. Ini aja belalang sembah. Ini belalang ruku. Berarti naik dah lah. Bangun dehnya. Sampai ruku. Aduh, bagusnya belalang sembah. Jadi belalang ruku. Waduh.
1: Angkat aja deh.
2: Mantap ini. Ini ngagannya kebun binatang.
1: Apa deh?
2: Yang beda.
1: Nah, itu tujuan terbang-terbang, Jale.
2: Apa?
1: Terbang-terbang.
2: Terbang-terbang. Apa itu?
1: Kuyang.
2: Bah.
3: Nantikan cerita seru lainnya bersama
0: Jale dan Jane.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara.
1: Hey, akhirnya ada juga ini.
0: Saya tadi ini apa namanya?
1: Bapak
0: hilang kunci.
1: Hah? Kunci apa? Kunci motor? Jangan bilang, kamu jangan sampai mumpati aku di air, kamu buat di dalam jok.
0: Karena sampai sebodoh itu ya. Tapi aku kehilangan, jadi harus lapor dulu ke parkir. Parkir ke security, nah gitu.
1: Jadi akhirnya ketemunya di mana?
0: Ketemu security, alhamdulillah simpan.
1: Oh ternyata masih nempel di motornya.
0: Iya, masih nempel di motornya, gitu. Sahabat suara juga yang mungkin pernah bernasib
1: sama
0: seperti itu.
1: Ya, tapi kalau motor-motor sekarang kayaknya udah nggak pakai kunci nempel lagi kan?
0: Tapi tetap harus ada itunya nggak sih?
1: Iya, malah lebih susah sih sebenarnya.
0: Iya kan?
1: Kalau misalnya biasanya kan kita taruh di tas tuh, entah kita karena ngerasa kayak nggak harus dicolok gitu kan, jadinya kayak nggak ngeh gitu loh ditaruh di mana kayak
0: iya,
1: gitu.
0: Iya benar. Iya sih, kayak mobil juga kali ya, kan ya, ada yang
1: nggak dicolok. Iya betul.
0: Iya kan udah jadi pakai tombol.
1: Pencet aja gitu.
0: Ersha gimana juga kabarnya? Ersha gimana kantor kamu?
1: Ersha sih.
0: Eh Ersha sih, Aisyah. Ece gimana Ece? Kantor kamu kan jadi nobar terus nih.
1: Betul, malam ini nobar nih.
0: Malam ini ada lagi ya.
1: Malam ini nobar dan infonya ada apa namanya, ada
0: Prancis.
1: Berhadiah. Ada hadiahnya. Katanya juga memperebutkan ratusan ribu juta. Ah, itulah apa pokoknya.
0: Aku lupa. Ya kali ya.
1: Iya. Pokoknya siapa yang beruntung aja lah ya kan.
0: Iya, iya.
1: Kalau
0: enggak
1: salah jam berapa sih? Jam 2 apa jam 3 gitu.
0: Iya, betul jam 3 harusnya.
1: Jam 3 kan? Spanyol.
0: Eh, kalau subuh kayak gitu berarti ada orang ngejagain gitu.
1: Ada lah. Dari pertama kemarin kita udah ada yang jaga.
0: Wah, hebat.
1: Bener-bener kayak pos kamling gitu ya. Jadi kayak bener-bener ada jaga malamnya juga.
0: Iya.
1: Jadi non-stop lah.
0: Oh.
1: Walaupun gitu, mungkin kebanggaan kita Norwegia udah gak ada.
0: Kenapa kamu suka Norwegia?
1: Enggak, aku ngelihat si Haaland kayak besar dan kayak Hulk gitu loh aku ngeliatnya.
0: Iya.
1: Tapi
0: iya,
1: kamu ngikutin gak, Di?
0: Aku ngikutin gitu aja.
1: Tapi di antara 4 deh, kamu pilih siapa nih? Aku yang masih tersisa.
0: Inggris deh aku deh.
1: Ah, Inggris ya.
0: Inggris aku. Kalau kamu apa empat tersisa ini?
1: Aku juga Inggris karena aku akan memilih siapapun lawan dari Argentina.
0: Iya bener. Kayak Argentina jadi public enemy sekarang.
1: Iya
0: ya,
1: betul.
0: Iya kan?
1: Yes, jadi kayaknya aku akan mendukung siapapun lawan Argentina nanti.
0: Nggak betul.
1: Selama ini yang di hadapan kita kan si Inggris kan. Nanti kita lihatlah bagaimana Spanyol dan juga Prancis dulu malam.
0: Wah,
1: ini.
0: Kamu pernah nonton itu enggak? Belum pernah.
1: Nonton aku kalau yang tahun ini belum nonton aku. Kalau yang sebelumnya aku nonton finalnya. Dan jagoan aku kalah. Waktu sebelumnya aku menjagokan Prancis. Kan Prancis sama Argentina.
0: Oh iya, Argentina yang menang ya.
1: Iya. Supaya berbagi Argentina gak usah menang dulu deh ya. Iya kan?
0: Dahlah.
1: Iyalah.
0: Dahlah ya.
1: Iya. Kayaknya abis ini kita diserang
0: Portugal
1: sama
0: aja udah main lagi
1: Portugal pula.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscan.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Yang nanyain Rama kemana? Ini
1: kemana Rama di?
0: Kan istrinya mau lahiran, jadi ada persiapan-persiapannya dulu.
1: Dia lagi jadi suami siaga.
2: Iya.
1: Suami siaga dan suami bertanggung jawab.
2: Wah, mantap juple ini.
1: Mantap.
0: Kemarin cerita apa sih namanya kalau hamil dalam hamil, hamil melahirkan di kolam tuh apa namanya?
1: Oh, water breath.
0: Water breath ya?
1: Yes. Dia mau water breath.
0: Water breath mau kemarin.
1: Weh, emang ya kan? di Banjar sudah difasilitasi gitu ya?
0: Gak tau, jirku kenapa ada yang biasa-biasa aja, ya kan?
1: Yang normal aja.
0: Iya. Anda kayak Andin enggak di Bali.
1: Masya Allah.
0: Oh,
1: anda kayak Andin di Bali lah.
0: Oke, kataku. Di mana? Di Sungai Matapura.
1: Nah. Aduh. Kasihan juga lah. Aduh.
0: Salah kataku. Kan biasanya orang di kolam.
1: Iya, orang tuh di kolam atau kada di apa namanya di bathtub yang lumayan besar
0: gitu.
1: Jadi kan anaknya tuh
0: ngalih ya kan?
1: Bajur, anaknya tuh kan bisa kena langsung kayak bis keluar terus muncul lagi.
0: Iya.
1: Nah takutnya dia di Sungai Martapura lah melahirkannya di sini.
0: Jangan.
1: Munculnya karena dia seberang sana jauh. Aduh, larut kan anaknya larut.
0: Semoga keinginan-keinginan seperti itu tidak dilakukan Rama ya.
1: Kita kada tahu. Ya. Karena kita tunggu cerita Rama apakah bininya water breath atau
0: apa namanya?
1: Water breath.
0: Water breath.
1: Yes.
0: Ya.
1: Okay. Atau ternyata bininya melahirkan Rama yang mengunyung.
0: Ece, kalau jam segini biasanya Ece ngapain sih?
1: Aku jam segini kalau nggak lagi di jalan pulang ke rumah atau nggak santai sudah di rumah.
0: Oh.
1: Biasanya kayaknya lagi hetik-hetik di jalan deh ya jam-jam segini ya.
0: Jam-jam lapar menuju. Juga nggak sih, Cek?
1: Jam-jam ini jam lapar.
0: Malah
1: tapi aku,
0: bagusnya makan itu jam segini deh menurutku.
1: Sebelum maghrib.
0: Iya kan?
1: Kalau aku setelah azan maghrib sih.
0: Wah, puasa tuh ngarannya Cek, sudah dari zaman Rasulullah sudah
1: Masalah.
0: Ada itu.
1: Tapi deh, kalau aku tuh sekarang jam makan aku bergeser di.
0: Kenapa bergeser kayak gimana?
1: Jadi kayak pagi tuh udah kayak nggak terlalu makan tuh.
0: Hmm.
1: Terus tuh baru kayak agak makan cemilan-cemilan jam 10-11.
0: Oke. Okay.
1: Terus nanti siangnya itu aku akan makannya sekitar jam 2, jam 3. Jadi sekarang-sekarang ini kayak masih agak kenyang-kenyang gitu.
0: Oh.
1: Jadi
0: makanya laparnya nanti jam 7-an ya.
1: Bisa jadi ku makan, bisa jadi ku kayak menahan diri untuk tidak makan. Karena berat badan ini mulai naik lagi deh. Padahal tidak olahraga.
0: Igam naik Cek, badan igam yang kayak gitu igam bilang naik Cek.
1: Karena aku guring terus sih, guring terus.
0: Ini ada kita sapa-sapa dulu ya. Ada Mbak Emma.
1: Halo, Mbak Emma.
0: Ada Yandi juga. Halo,
1: hai Yandi.
0: Yandi ini sutradara sore.
1: Oh, luar biasa nonton kita ya. Ajak kali. Ya, setelah sore kita bisa senja kok.
0: Ini kayak Hirjan yang di radio lain, Hirjan.
1: Ah.
0: Aku Adi, ini Hirjan di belakang.
1: Bukan dong, tiba-tiba Hirjan Bajilba.
0: Ya, lain ya. Yang di jalan hati-hati sahabat suara.
1: Mm-hmm.
0: Sudah absen gak sih? HP, biasanya kan di HP sekarang absen ya.
1: Betul. Dan harus ada titik koordinatnya gak sih?
0: Duh, betul sekali.
1: Iya kan, sekarang udah gak bisa bohong-bohong lagi.
0: Mana
1: nih,
0: Kak Rama tumben kerada Kak Rama lagi persiapan istrinya melahirkan. Mm-hmm. Edo retro.
1: Lagi menyiapkan kolam karena dia mau melahirkan yang
0: ya, Edo,
1: water breath katanya.
0: Betul, Edo. Jadi kalau Edo mau mencari Rama, langsung aja ke rumahnya ya.
1: Iya, betul. Atau di sungai tadi, Sungai Martapura ya.
0: Kalau ada urusan-urusan kayak apa, doi. Langsung aja tagih doi.
1: Aduh.
0: Serem ya.
1: Takut dia Rama nih.
0: Unda,
1: tiba-tiba ditagih.
0: Iya.

0: ada teman aku Yulia lagi dengerin. Yulia ini dari Cilacap.
1: Halo Yulia. Yulia. Berarti dia lahir di bulan Yuli, ya kan?
0: Masa?
1: Juli kan?
0: Gitu. Caca, dia ini teman aku waktu SMP.
1: Halo, teman Adi.
0: Iya.
1: Dia di mana sekarang?
0: Yang tadi yang adiknya.
1: Oke.
0: Okay. Adiknya katanya kan.
1: Adenya.
0: Terus ku jangan kita ku jauh, takutnya enggak capable. Kaminya enggak capable nerima doi gitu loh. Iya kan? Terus dia bilang kayak gini, baca.
1: Mana katanya? Dari atas yang ini.
0: Iya.
1: Oke, supaya dia nyuruh buat ikutin Adi terus kemana-mana. Iya. Supaya apa? Supaya inya lucu kayak ikam lawan siapa tuh jarnya. Tapi kembaringin kaku juga wah ini pang. Mayan lah ya lo dapat tektokannya kasih balik ke top adingku. Mana sih maksudnya?
0: Jadi aku sambatnya dulu
1: kanebo.
0: Iya, behinip aja.
1: Iya, seperti kanebo.
0: Emang kami yang ada asik yul.
1: Bang, ya kan? Aduh.
0: Kami yang ada asik, mereka ada akrab aku. Aku akrab pun Pebi sekarang.
1: Siapa Pebi pula?
0: Ini Pebi ini.
1: Banyak benar kawan Adinilah binian-binian ya, ini disebutkannya nih.
0: Gugu Gaga juga tuh kawanku.
1: Gugu Gaga juga kawan ikam.
0: Selamat kemarian katanya.
1: Selamat kemarian.
0: Selamat kemarian juga ya. Gugu, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Di mana Gugu?
1: Terus tuh ada juga tuh yang dibawa lagi siapa tuh?
0: Skip, maaf lah.
1: jahat benar. Pokoknya kalau kamu sahabat suara yang lagi dengerin di tengah perjalanan, lagi menuju rumah, karena jam-jam kayak gini kan biasanya jam-jam macet juga ya kan dia. Dan juga, atau nih sahabat suara yang lagi ngantri bensin. Lagi banyak banget cuy. Antrian cuy.
0: Itu ya agak kasihan jadinya waktu terbuang karena misi bensin ini ya.
1: Betul, jadi kayak aku tuh kayaknya harus spend waktu 1 jaman.
0: Karena ini mungkin misi. Mungkin analisa sederhana dari aku yang tidak tahu apa-apa. Banyak yang beralih ke Pertalite mungkin sahabat suara ya. Dari yang awalnya bisa pertama, tapi karena pertama masih tinggi, Pertalite dulu lah. Nah jadi menumpuk lah.
1: Iya betul, karena kan mungkin kenaikan Pertamax itu cukup memukul untuk orang-orang yang berada di garis ekonomi
0: ini,
1: tengah-tengah kan. Jadi kayak hampir ke bawah, ke atas gitu.
0: Itu betul kayak gitu.
1: Itu bensin gua habis di hari nih, karena aku belum ngantri bensin.
0: Antri gini, berarti pagi bagusnya ya.
1: Iya kayaknya, makanya aku tadi tuh tadi pagi kan aku sempat live report dulu kan. Terus agak siangan
0: apa, pulang. Apa berita terupdate di Banua kita nih?
1: Kalau tadi aku ngebahas tentang disabilitas. Tentang disabilitas yang kita angkat kemarin.
0: Tentang Hari Anak Nasional juga apa gimana?
1: Bukan, tentang disabilitas. Jadi disabilitas itu juga diberikan ruang, ada pelatihannya seperti itu. Selain sekolah-sekolah kan sudah inklusi sekarang ya kan? Juga sekolah-sekolah negeri utamanya juga harus diberikan ada wadah gitu ya, inklusi, ada guru pendamping. Sekolah-sekolah swasta yang aku tahu itu menyediakan guru masing-masing. Jadi kalau misalnya memang
0: ada pendamping guru.
1: Kalau memang misalnya anaknya ABK gitu kan, jadi memang ada guru pendampingnya yang selalu nempel sama anaknya.
0: Bagus,
1: seperti
0: bagus,
1: itu.
0: Gitu.
1: Kalau udah besar
0: akhirnya, itu negeri berarti juga.
1: Negeri kalau nggak salah ada beberapa sekolah juga yang udah disediain. Tapi kalau memang orang tuanya pengen lebih proper ataupun juga memang punya rezeki yang lebih juga, kayaknya lebih baik juga punya guru pendamping sendiri.
0: Betul sekali. Semakin banyak guru waktu dengan gurunya, dengan akademisi yang sesuai dengan gurunya ya, tentunya ya. Anak yang kemampuan istimewa ini makin itu loh interaksinya.
1: Iya, terus juga iya, dan juga harus tahu gitu ya kayaknya anak ini istimewanya di mana dan itulah yang diasah.
0: Nah, itu dia, betul. Betul itu dia, semakin dia sering interaksi dengan orang yang tepat,
1: yes,
0: makin bagus gitu,
1: betul.
0: Sahabat suara ya.
1: Semangat terus apalagi buat semangat adik-adik ya, yang baru aja masuk sekolah.
0: Apalagi biaya pendidikan mahal nih ya.
1: Iya lagi kamu berasa banget
0: lewat, aku pulang kan lewat toko buku dekat rumah, banyak banget tuh malam Senin kayaknya.
1: Di mana toko buku G itu? Gramedia.
0: Enggak. Bukan buku yang lebih dikit lagi di bawah lagi, level bawah lagi. Nah, itu ramai banget orang kayaknya beli buku,
1: sampul buku. Betul. Ponakan aku kan baru masuk SD nih. Jadi kayak berasa juga vibes-nya
0: beli
1: gitu.
0: Beli apa aja, beli apa? Baju teladan.
1: Iya, baju, seragam, sepatu, tas. Jadi anak sekarang tuh lucu ya. Jadi kayak semua barang itu dinamain.
0: ditulisin di spidol?
1: Sekarang tuh udah kayak gitu lagi, Di. Dulu kan kita kayak gitu ya. Maksudnya kayak tulis, aku dulu sempat juga ya nulis nama gitu. Tulis nama pakai kertas, pakai pulpen, terus kita plester. Kita puntal di pulpen.
0: Iya, kan?
1: Biar gak ada tepuk huruf. Nah, sekarang tuh udah bisa pesan gitu. Jadi udah ada namanya yang kayak udah jadi plester dan nempel gitu.
0: Wow, diukir sudah.
1: Betul. Beda zaman kita sudah ya. Semangat terus buat adik-adik yang baru aja masuk sekolah.
0: Semangat juga untuk orang tua.
1: Mencari
0: cuan. Pundi untuk anak sekolah ya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
4: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant. Loon, where elegance begins.
5: Eh, itu
6: Bang Buril, Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
5: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
6: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
7: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
5: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
7: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya, ruam. Tuh. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kali ini tadi 10 lagu baru Iswara ya. Saya udah nyiapin 10 lagu terbaik untuk kamu di sore hari ini. Kita review dulu ya, di lagu pertama sampai kelima ini dia. Langsung oleh Kunto Aji dengan Berani, menjadi lagu pembuka untuk album keempatnya. Berani lahir dari pengalaman pribadi Kunto Aji sebagai suami dan ayah, sahabat suara. Kunto Aji Berani di lagu pertama.

Di lagu kedua ada Marbles dengan Hom Pimpa. Jadi ini adalah girls group terbaru Indonesia. Marbles namanya Sahabat Suara ya. Resmi memulai perjalanan di industri musik Indonesia dengan konsep budaya Indonesia juga. Hom

0: I'm making, but you see.
1: Di lagu ketiga ada Anayaka dan Rai Putra, Cewek Aling, mengangkat cerita tentang dinamika percintaan dibarut dengan bahasa gaul serta generasi muda dengan karakternya. Ini dia Cewek Aling di lagu ketiga.

0: Dan di lagu kelima ada Wijaya 80, lagu kenangan. Lagu yang ditujukan untuk kamu yang lagi berada di fase move on dengan nuansa nostalgia yang dibalut dengan retro pop. Ini dia lagu kenangan. Oke, sahabat suara, itu dia 5 lagu pertama untuk kamu. Langsung kita dengarkan lagu fullnya, Kunto Aji, Berani.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

Ratu FM, Sahabat Suara, sudah 5 lagu kita putarkan untuk kamu. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib juga, Sahabat Suara ya. Tapi Sahabat Suara masih ada 5 lagu terakhir. Kita review dulu lagu ke-6 sampai ke-10, ini dia. Meski Andin Naksir, ini akan masuk ke album ke-9-nya. Wow, keren sekali. Dengan

Di lagu ketujuh, siapa nih yang sudah bikin konten dengan lagu Tulus Teh Hijau ini? Menghadirkan musik yang ringan dan merayakan kehampaan dalam fase percintaan.

ke-8 ada Gia Indrawari dengan Lingkaran. Jadi bisa dibilang ini lagu yang menunjukkan fase terbaru dari Gia, sahabat suara. Ini dia Lingkaran di lagu ke-8.

Dan ditutup di lagu ke-10 ada Bernadia Laut Yang Tenang. Menjadi lagu utama dalam album terbarunya. Lagu ini lahir dari pengalaman pribadi Bernadia. Laut Yang Tenang di lagu ke-10. Oke, sahabat suara, itu dia 5 lagu terakhir. Nikmatilah lagu-lagu terbaik dari industri musik Indonesia. Dibuka langsung di lagu ke-6, Andin Naksir.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Isuara. Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kakak, kakak kan pinter nih.
7: Ada maunya nih.
6: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
7: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
6: Yeay, itu mah tahu.
7: Terus?
6: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
7: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
6: Skinvestasi? Apa tuh?
7: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
6: Oh.
7: Karena vitamin A, E, dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
6: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin jangka panjang dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
7: Benar.
4: Makasih kakak pintar. Dan galak,
7: Skinvestasi dengan yang pasti, Viva Skin Food.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Di balik nada ada nama, di balik karya ada kisah. Selamat datang di Suara Loka.
2: Balik lagi di jam 7 malam ini bersama Adi dan juga Aisyah atau Ece.
3: Selamat malam buat kamu yang baru saja bergabung ya di malam hari ini. Kalau jam-jam segini tuh jam-jam makan malam, lagi nyari makan malam juga.
2: Ya yes, kan? Hati-hati sahabat suara di jalan ya, yang lagi di jalan.
3: Betul.
2: Yang baru pulang.
3: Tapi kadang ya kalau kita malam-malam kayak gini suka otak tuh suka nostalgia gitu, Di.
2: Oke.
3: Okay. Jadi tiba-tiba keinget sama memori-memori masa lalu.
2: Oke. Okay.
3: Bisa jadi mungkin memori-memori di 10 tahun yang lalu.
2: Aduh.
3: Bahkan lagu-lagu biasanya yang bikin memori kita jadi kebawa lagi gitu.
2: Dari lagu mungkin membuka ruang nostalgianya itu ya.
3: Nah itu dia, biasanya kayak lagu yang ini kayaknya waktu itu aku lagi dekat sama si Anang misalnya ya kan?
2: Ada Abe.
3: Nah, apa Abe?
2: Ada penyiar helikopter.
3: Aduh, hai, helikopternya sudah mendarat.
2: Iya. Lagi.
3: Aku pagi tadi lagi habis membahas sama teman-teman di kantor membahas tentang helikopter itu.
2: kemarin kamu staycation ya, Cek?
3: Iya.
2: Gimana itu?
3: Dengan sister aku itu tuh ini di apa namanya sempat terpindah jadwalnya. Seharusnya kayak 2 mingguan sebelumnya lah kayak gitu.
2: Itu di mana?
3: Itu di Banjarbaru.
2: Kayak villa ya.
3: Betul. Sekarang kan Banjarbaru banyak ya yang villa-villa kayak begitu. Di daerah Landasan Ulin belakang ini bandara. Di daerah situ. Sekarang tuh satu komplek terus isinya villa kayak gitu. Tapi enak sih, lumayan gitu buat menikmati lah satu harian gitu kan.
2: Berapa? Spill dong range-nya aja, range.
3: Range-nya kisaran 500-an sampai dengan 900-an masih dapat. Kemarin itu kan aku kebetulan bukan di kita udah jadwalin udah lama gitu.
2: Berapa orang?
3: Berempat.
2: Kamarnya ada berapa?
3: Kamarnya
2: 2.
3: Satu aja. Bahkan beda-beda gitu loh, di beda-beda tipe, ada yang ada 2 kamar, terus ada yang 1 kamar, ada yang bahkan los aja. Buka pintu langsung kasur. Sebelahnya lagi, buka pintu lagi, kolam renang gitu. Yang kita incer kan kolam renangnya ya.
2: Ada kolam renangnya ya.
3: Betul, karena kan cewek-cewek kita pengen kolam renang yang agak-agak private gitu.
2: Privacy, ya. Oke, jadi ada curhat malamnya.
3: Pillow talks,
2: asik.
3: Girls night out,
2: Iya dong, apa namanya?
3: Girls night out.
2: Apa sih, Cek? Kalau kamu apa sih diceritain, Cek?
3: Apaan ceritain?
2: Kalau kamu apa diceritain, biasanya terus putar apa?
3: Karena teman-teman itu seumuran,
2: iya.
3: Pada single semua.
2: Oh iya?
3: Karena single lah kita bisa berkumpul. Kalau misalnya kayak bersama-sama berpasangan, kayaknya kagak mungkin ngumpul ya kan?
2: Iya.
3: Pada sibuk sama pasangannya masing-masing, sama anak-anaknya masing-masing. Tapi ini karena mungkin kita satu permasalahan,
2: satu
3: hidup yang sama.
2: Iya.
3: Ya.
2: Satu tempaan masalah yang sama.
3: Jadi kan aku berempat tuh, 3 diantaranya kan memang satu SMP. Satunya lagi itu adalah ya teman-teman nongkrong gitulah. Jadi selain kita jadinya nostalgia waktu, karena kan SMP-nya boarding kan.
2: Ya,
3: jadi ya
2: akrab banget.
3: Jadi bakal ketemunya ya teman-teman asrama, tahu banget dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu.
2: Itu dia cerita tentang Aceh. Tapi bisa tuh loh, mau sahabat suaranya mau staycation katanya di Villa Banjarbaru daerah mana?
3: Daerah Landasan Ulin ya berarti ya.
2: Wah, aku kada tahu lalu. Aku enggak tahu tuh daerah yang mana banyak Guntung Manggis. Kalau Cempaka aku tahu.
3: Cempaka karena dia bundaran terus ke sana.
2: Iya,
3: Cempaka
2: aku
3: kan.
2: Tahu Cempaka.
3: Cempaka aku tahu, Trikora aku tahu.
2: Trikora aku tahu. Panglima Batur aku tahu.
3: Panglima Batur. Karanganyar aku tahu juga.
2: Karanganyar aku ada tahu.
3: Karanganyar pokoknya dulu kan pondok aku di situ, daerah Darul Hijrah kan.
2: Oh.
3: Jadi kan Karanganyar tahu. Daerah situlah pokoknya.
2: Iya.
3: Jadi buat tapi udah lewat momennya kan, momen liburan tadi kan. kebanyakan.
2: Girls night out aja lagi.
3: Kalau cowok ada kalau cowok boys night malam, out
2: tiap World Cup ini begadang.
3: Ais.
2: Ada bedum biasanya ya kan.
3: Bukan cuman bedum sih aku rasa ya. Tebak-tebak sekoran sih. Kayaknya itu yang lebih lebih menarik.
2: Kalau laki-laki nggak ada yang dispesialkan dalam momen-momen spesial. Kalau kamu kan diniatin kumpul, laki-laki itu kayaknya nggak ada yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau ada momen misalnya kayak Piala Dunia nih, nonton nih, nah kayak gitu, ada triggernya dulu.
3: Ah, buat ngumpulnya.
2: Iya, nggak ada yang diniatin.
3: Karena biasanya kan misalnya kayak ada yang misalnya cowok-cowok tuh kalau ada yang satu ulang tahun tuh dirayain gak sih?
2: Dirayain di ini biasanya di Texas
3: atau ada di KFC caki.
2: Sobat Suara, kita akan bahas nih kenapa lagu lama sering viral lagi di TikTok. Menurut kamu kenapa? Kasih tahu di 0811 99 33 901.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kita udah lanjut lagi di Suara Loka, ngomongin tentang kenapa lagu lawas bisa viral kembali.
1: Ini karena algoritma sosial media sih, ya kan, yang paling berperan lah begitu ya. Kayak TikTok ataupun juga Reels di Instagram bikin lagu-lagu era 10 tahun yang lalu bisa tiba-tiba muncul lagi gitu.
0: Ada lagu lawas yang berkesan bagi kamu, Ece?
1: Kalau beberapa akhir-akhir ini tuh aku jadi, kita sempat booming banget lagunya ini juga si
0: Rayuan Pulau Kelapa.
1: Waduh, jauh juga lah. Ini kemarin itu lagunya Coboy Junior. Kalau aku jadi gula, kamu pasti semutnya. Atau balik ya, itulah. Ya kan lirik itu tuh lagi diinin orang.
0: Lagi ramai lagi ya.
1: Kemarin sempat. Terus lagunya Astrid terpukau.
0: Iya, Astrid banyak yang bikin soundtracknya ya.
1: Betul. Walaupun dalam benak aku, Astrid tetaplah jadikan aku yang kedua.
0: Banyak diingat ya.
1: Iya kan, kayaknya kalau Astrid jadikan aku yang kedua. Pokoknya lagu Astrid jadikan aku yang kedua. Terus lagu Rosa Aku Menunggumu, itu kan satu tema ya kayaknya ya.
0: Tapi Rosa bagus nih, iya kan. Rosa bentar lagi juga mau ke Banjarmasin.
1: Banjarmasin, betul.
0: Kita sepuluh tipis-tipis nih sobat suara ya.
1: Iya, kita bakal
0: nge-MC kayaknya ya.
1: Wow, luar biasa, iya. Langsung. Kita bakal nge-MC di sana. Terus tiba-tiba kita nanti diajak sama Rosa nyanyi lagu Pudar. Ku rasakan pudar dalam hatiku.
0: Bayaran gue cukup segitu.

0: Sahamnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscan.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu. Ternyata HP Ece baru.
1: Wih.
0: 17.
1: Gila, waduh, gila, bagus keren, sekali keren. Ya brandingannya ya. Bagus.
0: Gimana, Cek?
1: Kan kamu tahu seorang deh, HP ku begaris selawas ini.
0: Berapa bulan udah pemakaian yang baru ini?
1: Ini adalah self love bentuknya. Jadi birthday gift yang untuk diriku sendiri.
0: Wow, yes. Birthday giftnya berarti kamu Mei ya?
1: Juni dong.
0: Oh, Juni. Oke, oke.
1: Juni, tapi aku belinya di Mei.
0: Duran, betul aku kan.
1: Di saat ini di karena
0: aku taunya
1: kan
0: ingat angka, HP-nya.
1: Betul, karena sekarang kan harganya naik lagi kan.
0: Naik
1: jadi
0: lagi?
1: Syukurnya aku udah beli. Ternyata angkanya bukan semakin turun, semakin kesini.
0: Spare part-nya mahal katanya.
1: Betul. Terus juga kan dia kan ngikutin dolar kan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ternyata dia ngikutin dolar. Jadi kalau harga dolarnya terhadap naik. Rupiah melemah nih, naik juga dia seperti itu. Oh. Makanya kadang tuh ada harganya tuh katanya gak stabil gitu loh.
0: Kenapa kamu memilih yang ini? Memilih type ini,
1: yang
0: tipe
1: sekarang?
0: Iya.
1: Karena aku suka maca.
0: Itu emang maca?
1: Dia warna maca kan.
0: Oh, kamu suka maca berarti ya?
1: Aku suka, tapi gak yang begitu banget juga sih. Nah, cuman kayak gini deh, prinsipnya adalah aku bukan tipe yang ganti-ganti terus-terusan kan.
0: Apa HP?
1: Iya, kalau ada ya udah pakai. Sampai yang kemarin aja kan iPhone 11 aku tuh lama banget aku pakainya, sampai dia bergaris, sampai udah ditegur sama orang-orang. Kamu gimana? Iya, kayak gitu.
0: Aku akan buktikan mulut-mulut kalian.
1: Aku akan beli sebuah itu.
0: Untuk hari muntung hikam.
1: Muntung hikam sabak.
0: Jadi belilah lah ya.
1: Iya.
0: Berarti udah hampir 2 bulan nih. Gimana?
1: Udah 2 bulanan lah aku pakai ini.
0: Cocok.
1: Dengan harapan sebenarnya kayak dengan
0: konten.
1: Iya, betul sekali. Tapi kayak sepertinya sama aja. Adalah perubahan di sedikit-sedikit.
0: Iya, lebih sering lah instastory aktif ya.
1: Betul. Ya bikin reels lah dikit-dikit kalau ada kegiatan ya kan.
0: Iya, apanya udah mahal, yang penting baik modal kali ya dengan konten.
1: Betul.
0: Semoga gitu juga sahabat suara ya kamu ya. Bisa beli iPhone kayak Ece juga.
1: Amin.

0: Saatnya sholat isya untuk daerah Banjarmasin dan sekitar.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM ada Ibu Santi.
1: Halo Ibu Santi. Ibu Santi lama enggak gabung di hari Sabtu.
0: Lama tidak berjumpa dengan Ibu Santi. Ibu Santi ini beberapa kali udah kesini ya Ibu Santi? Apa sekali ya? Apa dua?
1: Udah langsung kesini?
0: Iya.
1: Ketemu langsung?
0: Iya.
1: Setelah
0: mama kita juga ya, Ce?
1: Iya, ketemu kita di Kelotok waktu itu.
0: Terus ada siapa lagi? Ada
1: aduh jauh Roy. Ya, di sini aku membaca ya.
0: Ada Roy.
1: Ada bubuhan sehat gak tuh?
0: Lohan sehat.
1: Oh, lohan sehat.
0: Oh, jual iwak lohan.
1: Oh, ikan lohan yang kepalanya ada benjolan. Ih, itu
0: lucu,
1: kan.
0: Lucu.
1: Aku dulu punya nih, bapak aku sih yang punya dulu melihara.
0: Tuh, oh, iya. Lohan sehat.
1: Mungkin lohan dia sehat. Punya... ya, fotonya sih kan lohan ya.
0: Terus ada juga Roy, ada juga Jen Gupi.
1: Siapa tadi yang petakun? Amang seikung yang mana aja?
0: Sudah kok padahe.
1: Apa tadi?
0: Diare.
1: Pokoknya.
0: Jangan. Selamat malam Rabu, Jen Arep. Arep.
1: Hai Arep.
0: Selamat malam Rabu juga Arep. Arep di mana posisi nih? Kayaknya masih di pantai Pang nah.
1: Mas nah. Arif Rahman.
0: Iya nah, masih di pantai kan Arif.
1: Masih ini, tarang bang tuh hari itu bilangnya nah.
0: Wah. Masih di pantai.
1: Lon kaca-kaca mata segala. Mantap lalu.
0: Ya Arif jadi patro belum Arif.
1: Lain Arifnya.
0: Oh iya.
1: Lain Arifnya.
0: Sampai suara udahan dulu.
1: Lain Arifnya.
0: Suara lokanya setelah kita lanjut lagi di Kirim Salam.
2: Ketemu lagi di Suara Loka minggu depan. Tempatnya obrolan asik, musik, dan cerita. Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
0: Lagi kepikiran, jangan cuma diam, buruan gabung di Kirim Salam.
1: FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kita sapa-sapa buat sahabat suara yang bergabung bukan cuman lewat radio ya.
0: Betul sekali.
1: Tapi juga lewat TikTok. Karena di tengah era teknologi yang canggih ini, kita juga bisa disaksikan langsung. Waduh, kayak apa ya lagi kita disaksikan langsung.
0: Disaksikan langsung dari studio.
1: Wow, disaksikan langsung dari studio Gatot Subroto.
0: Studio foto Gatot Subroto.
1: Studio foto ya. Jadi ini sahabat suara juga boleh gabung di TikTok kita ya di @iswara.bjm dan juga di @adifebrian.
0: Wah, aku lagi live. Ayo, kamu live juga pakai iPhone. Suara ya.
1: Yes.
0: Kita cek langsung ya sahabat suara ya.
1: Betul.
0: Kita sambil ada topik juga nih. Nih kita mau nanyain kamu sahabat suara, kalau sekarang ternyata internet Indonesia itu adalah internet yang paling mahal. Halo Majia, ada Majia. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Nih jadi ada info kalau internet Indonesia itu internet paling mahal se-ASEAN ternyata.
1: ASEAN ya. Oke.
0: Okay. Nah, kita mau nanyain kamu berapa biaya internet yang kamu butuhkan dalam satu bulan sahabat suara. Kasih tahu di 0811 993 901.

0: Balik lagi ada Neng Oda, ada Vika. Vika lama sekali. Vika gimana kabarnya Vika? Semoga dalam keadaan baik ya. Prediksi bola Spanyol atau Perancis?
1: Tiba-tiba coba Vika biasanya request lagu, tiba-tiba nanyain prediksi bola.
0: Aku Perancis.
1: Aku jagoin Perancis karena ada Mbappe.
0: Iya, ada juga Aura, ada Bu Santi, ada Ida.
1: Ya. Ida. Gitu. Halo, selamat malam teman-teman. Yang mau gabung boleh banget gabung di Iswara.
0: Betul.
1: Boleh, itu juga masih gabung. Terus atau juga di TikTok kita.
0: Betul.
1: Adi, di Adi apa Adi namanya?
0: Adi Febrian. Febrian. Underscore, Aisha. Adi Febrian underscore.
1: Aisyah Iria.
0: Jarang nama Aisyah Iria kali ya. Aku tuh kan banyak Adi Febrian kan. Makanya aku kasih underscore. Kalau mau Aisyah Iria kan
1: jarang kayaknya. Ya, satu aja aku.
0: Iya.
1: Aku sendirian. Rama melahirkan di mana, Jar? Ramanya lah yang melahirkan.
0: Lain Ramanya dong, kan bininya harus melahirkan. Masa Ramanya?
1: Iyalah.
0: Rama melahirkan di mana? Di atas pohon Rama melahirkan.
1: Ramanya belum yang melahirkan.
0: Iya.
1: Kira-kira kalau Rama melahirkan anaknya apa ya?
0: Anak kucing.
1: Kan di atas pohon. Langsung bisa lanjut anaknya.
0: Kayak gitu, doakan-doakan ya semuanya ya. Sama suara lanjut lagi.
1: Lancar.
0: Ngomongin tentang biaya kuota. Kuota kamu sebulan berapa menghabiskan?
1: Kalau aku ya, aku dulu deh. Kalau aku sekitar 100, karena dua kali biasanya 160-an.
0: Habisnya 160.
1: Masih
0: lumayan.
1: Masih aman
0: tapi
1: lah.
0: Tapi kan. Pakai WiFi di rumah?
1: Kagak lagi.
0: Oh, enggak emang ya.
1: Iya, karena di rumah aku kan aku jarang-jarang di rumah juga kan. Jadi keluar-keluar gitu. Jadinya pakai di HP aja.
0: Oh, 160. Mm-mm. Bisa lebih enggak?
1: Bisa. Kita kayak nego ya.
0: Enggak. Oh, bisa kurang lebih. Ya? Bisa kurang enggak?
1: Enggak, ini bisa lebih.
0: Bisa lebih
1: enggak? Bisa lebih. Ya, 200 lah. Ya. Naik lagi dikit 2,5 lah.
0: 160 itu berapa kuota?
1: Aku biasanya sekitar berapa ya? 40.
0: Berapa GB? Sorry.
1: 40, 2 kali 40 kayaknya deh.
0: 80 giga ya.
1: Kemungkinan sih
0: nonton apa biasanya? Nonton drakor.
1: Ah, aku enggak akhir-akhir ini udah enggak terlalu itu lagi. YouTube.
0: Oh, YouTube.
1: Palingnya YouTube podcast.
0: Podcast
1: jadi
0: kali
1: bukan kayak aku yang nonton podcast lagi, tapi podcast yang nonton aku.
0: Guring-guring pasti ya.
1: Betul sekali.
0: Ada Vika juga di Jakarta, kata Vika 60 GB kalau aku sebulan. Lumayan.
1: 60 giga kira-kira kalau dirupiahin berapa tuh biasanya belinya?
0: 5.000.
1: Weh, aku mau kalau gitu. Kalau Ida 15 GB tapi seminggu aja. Wah, ini bawa WiFi. Jadi si kuota itu paling 6 GB 2 hari.
0: Mantap
1: aja.
0: Sekali. Mantap. Ada juga Ibu Santi. Mm-mm. WiFi sebulan 186. Murah itu 186.
1: Iya. Enggak nyampe 200 ya? Iya. Masih bangsul, masih bangsul.
0: Aku, iya, lebih kalau aku kayaknya.
1: Berapa kamu 300-an?
0: Iya gitu.
1: Iya kan?
0: Paket itu kan. Itu standar dah kan?
1: Iya kayaknya 2,5-300 kan.
0: Pakai apa itu Bu? WiFi yang mana Bu?
1: Boleh Bu di spill apaan? Jadi aku bisa juga pasang di rumah.
0: Iya betul. Harganya kurang lebih ece, kuota ece tadi
1: nah,
0: ya.
1: Nah betul. Iya. Dan bisa dipakai serumahan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kisah Jale dan Jane. Episode berenang.
6: Aduh, akhirnya kita olahraga juga
7: Dua.
6: Aduh. Ada apa begini Jale? Wih, apa bintang-bintang masih?
7: Asik juga kita sore-sore berenang kini lah.
6: Aku suka.
7: Cuma aku kada wani petajun jani.
6: Abai, kami
7: panas jani higang kan aku jani.
6: Padahal mungkin kami mama kita di kolom satu kini.
7: Di kolom satu sekalinya. Aduh, jani aku.
6: Apa?
7: Wah, ini mata panas berenang. Aku lau sudah kada berenang jani.
6: Meh, bawa aja berenang.
7: Ada nih aku nih.
6: Tayo di berenang di pantai.
7: Ini aku ada besar beselawar Real Madrid nih.
6: Pengandur banget dah. Ada kata lagi logo Real Madrid-nya.
7: Aku bikin pinggang.
6: Bikin pinggang.
7: Iya nih aku nih. Cenah. Aman ya kada betah loloy.
6: Iya.
7: Eh, ikam tuh apa tuh baju? Orang berenang kada boleh pakai baju.
6: Pacul baju kah?
7: Pacul baju.
6: Mau badanku yang panas bakal cacas nih.
7: Ayo pacul, jadi pacul. Ayo pacul.
6: Dah.
7: Bodoh.
6: Gagah kak.
7: Gagah betul lah. Gagah isinya jadi. Bang ini amun bekunyong jadi.
6: Kamu nak mana tato naga kok kak?
7: Tato naga? Ada bisa tato ikan?
6: Ada kok.
7: Mana jadi?
6: Nah bakal ngintalunya masih.
7: Bah. Aku mawang na jadi.
6: Apa?
7: Nah, mawang na.
6: Aku dah.
7: Tangan kiri mawang. Nah akarnya na.
6: Terajak ya kam. Jali ya.
7: Aduh. Aku kehimung ban namun di bawah ibu konyong kayaknya aku. Aku anak benyalam lawas-lawas aja dah.
6: Mati kam jali ya. Membawa umur kita semua di sini jali ya. Jangan membawa umur kita.
7: Ini kada dakan nih menang kolam banyu panas jane.
6: Itu apa jacuzzi kah?
7: Ih, apa tuh jacuzzi?
6: Jacuzzi.
7: Ada
6: sini.
7: Jacuzzi pang ada jacuzzi. Jacuzzi kada ada jacuzzi pang.
6: Sampai kamu belum bak aku jadi hangat ya kena.
7: Baju baju kami jane. Itu ikam bekam yang pun hangat. Paluput lalu.
8: Nantikan cerita seru lainnya bersama
5: Jali dan Jani.
9: Memutarkan musik pilihanmu.
10: Suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara, kita lanjut lagi, ada Bu Mawar. Halo Bu Mawar.
1: Halo Bu Mawar.
0: Bagaimana kabarnya Bu Mawar?
1: Apa semoga kata Bu Mawar sehat tuh?
0: Kata tadi dia hanya akan ganti pasangan nih ye. Enggak, kataku kan. Yang satunya lagi menggani bininya lahiran, kataku kan.
1: Terus didoain.
0: Semoga jadi anak yang menurut orang tua dan banyak rezekinya.
1: Amin.
0: Kantor Iswara di Banjarbaru atau di mana? Aku pernah di Banjarmasin, Bu.
1: Banjarmasin. Kita masih di sini-sini aja ya, di Gatot. Hmm. Kita Gatot apa sih namanya, Didi?
0: Gatot berapa? Gatot Koco.
1: Gatot Koco. Tiba-tiba kita jadi Gatot Koco tuh.
0: Bu, Aisyah lapar aja, Bu Mawar.
1: Lapar gue kami. Lapar benar, Bu. Bu, aku belum makan dari siang, Bu.
0: Anak-anak pengen lapar banana, Bu, enak.
1: Ibu, tolong, Bu.
0: Sebut saja Mawar.
1: Yes.
0: Itu bujur-bujur ngarannya Mawar.
1: Mawar.
0: Lanjut lagi ngomongin tentang kuota ya. Kalau ya, aku malahan sedikit, tapi aku pakai wifi.
1: Kamu pakai wifi di rumah, di kantor pakai wifi juga. Berarti kan kamu sedikit ya, karena...
0: Tapi aku sering di jalan kan. Aku kan emang tugasnya jalan-jalan.
1: Oke. Okay. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.
0: Jalan-jalan dengan kuitanku.
1: Dengan kuitanku lah. Iya. Jadi berapa kalau kamu, berapa biasanya sudah memporsikan lah?
0: Nah, biasanya paketnya harganya 60 ribu.
1: Satu bulan?
0: Iya.
1: Cukup?
0: Cukup. Itu berapa? Kayaknya
1: 16 giga. Hah? Oh, 60 ribu harganya ya?
0: 16 giga kayaknya deh.
1: 16 giga cukup, Dik?
0: Cukup aku biasanya. Okay. Tapi enggak, soalnya karena pakai... Aku jarang nonton YouTube. Paling gak ada Spotify. Terus juga streaming Iswara. Terus juga... Kalau TikTok pun jarang. Kalau jalan kan jalan... Mau cepet-cepet biasanya kan pakai Threads. Biasanya Threads kayak gitu.
1: Jadi masih aman-aman aja lah ya.
0: Ada RPS juga. Lu di kantor pakai wifi, di rumah pakai wifi.
1: Jadi
0: kamu... berapa jadinya sebulan pakai wifi berapa? Terus kuota nukar lah tetap RPS.
1: Kayaknya kalau RPS nih pindahnya ada pakai, jangan jadinya lah.
0: Jarbu Santi nunggu undangan Rama Akikah nyembeli kambing.
1: Nah,
0: ini kita nanti pula kalau ada undangannya mau makan, jadi langgar perkumabian biar dia datangan bulan sana.
1: Datangan.
0: Tak aja Rama, coba coba. Gak mungkin siapa ini.
1: Nah tuh, kalau di luar Bang Jar, pakai apa nih? RPS juga punya ini gak sih? Spend money gitu ya.
0: Iya.
1: Setiap
0: RPS
1: bulannya.
0: RPS ini ada fakta menarik nih.
1: Apa?
0: RPS ini adalah sepupu dari mamanya Naila.
1: Hah? Oh iya?
0: Bunda Tewe.
1: Sepupu persis.
0: Bunda Tewe. Iya.
1: Oke.
0: Sempit sekali dunia ini,
1: sempit
0: ternyata.
1: Sempit sekali. Banjar.
0: Soalnya
1: yang sempit.
0: Kemarin RPS ini ada di nikahan Naila. Ditanyain. Kaget dong kami dong, aku dan
1: kok Rama. Tiba-tiba ada RPS gitu ya.
0: Iya, terus apa namanya? Masuk lagi RPS bercerita kalau sepupu pulang Bunda Tewe.
1: Nah. Gitu.
0: Tuh ada RPS jawab tuh. Kuota tetap nukar, Kak, 75.000. Totalnya 28 GB satu bulan untuk AS. Kalau XL jarang mengisi. Oh, bujur aku berarti 60.000 emang 16 giga aku berarti tadi ya.
1: Sekitaran gitu. Itu ya berarti ya.
0: Betul.
1: Tuh terjawab.
0: Rugi kalau kada pakai wifi, kalau udah beli wifi ya kada sih udah pakai wifi.
1: Maksudnya?
0: Rugi, misalnya kada menggunakan wifi.
1: Betul.
0: Sedangkan sudah langganan wifi.
1: Iya, jadi pakailah.
0: Pakai, iya kan.
1: Ke kantor.
0: Ya, tapi kalau kamu menggunakan wifi, apalagi di tempat umum ya.
1: Hati-hati ya.
0: Jangan sampai akses mobile banking deh, nanti-nanti aja.
1: Kalau misalnya kayak di kafe-kafe gitu, bahaya juga.
0: Kalau kafe kan areanya lebih tertutup, dalam artian radiusnya lebih sedikit. Tapi kalau kayak di bandara, labuhan,
1: yang akses terbuka ya,
0: akses itu,
1: yang layanan publik gitu.
0: Nah itu jangan layanan privasi-privasi jangan dibuka sahabat suara ya, karena bisa diretas. Itu yang saya baca.
1: Betul, jadi harus tetap dijaga lah ya privasi kita.
0: Apa juga anak diambil ya, Bu?
1: ambil aja. Aku tuh jadi membuka mobile banking, melihat aja masuk kah, sudah gaji ini belum kah.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kakak, kakak kan pinter nih.
3: Ada maunya nih.
2: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
3: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
2: Yeay, itu mah tahu.
3: Terus?
2: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
3: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
2: Skinvestasi? Apa tuh?
3: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
2: Oh.
3: Karena vitamin A, E dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
2: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin jangka panjang dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
3: Benar.
2: Makasih kakak pintar. Dan galak,
3: Skinvestasi dengan yang pasti, Viva Skin Food.

0: dari Wings Food.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara The Westlife, I Lay My Love On You. Lagunya ini udah lama banget tapi kayak
1: mengingatkan kita. Betul sekali, ini kayaknya masa-masa kita SD.
0: Apa itu cinta? Kita belum tahu ya cinta ya. Yeah. Lagunya acil-acil kita nih harusnya.
1: Betul. Jadi dia yang karaokean, kita yang dengar gitu ya. Sampai kita sudah tahu bisa bebandar bahasa Inggris ungu ini ke artinya.
0: Iya, betul sekali. Ada Bu Santi, masih ada Feby.
1: Ada Bu Santi,
0: ada Gajali, ada Jihan.
1: Ada Bang Jen.
0: Bang Jen ya sebutannya.
1: Bang Jen.
0: Bang Jen.
1: Zen Palevi namanya.
0: Ush keren banget namanya, Bang.
1: Yes. Wartawan.
0: Wartawan Bang Jen. Ya, Bang ada Jen. Amira.
1: Ada Amira, ada RPS. Tadi beberapa yang gabung ya. Beberapa yang gabung katanya ada yang pakai WiFi di rumah dan juga di kantor, akhirnya dia di handphonenya sedikit aja kuotanya.
0: Nah.
1: Tapi kalau kamu seperti apa sahabat suara? Ada Vira juga di Kaitangi, kita bacain dulu ya. Kalau aku sebulan habis sekitar 280 ribu buat wifi di rumah. Soalnya aku dan adikku kuliah online dan sering streaming drama Korea bareng.
0: Wah, siap. Sekarang selain drakor ada dracin ya.
1: Ih, mama aku loh di. Binip dia. Ini belum HP lo. Wah, lawas nih mama di depan diri kan tapi menyahut. Apa gerang, Mbak? Digemeti sidin bayi istilah dia. Sekira kan tapi berisik. Wes. Mama dracin sekalinya mama.
0: Ada dracin ya.
1: Pindah rami jadi mamaku.
0: Apalagi sekarang kalau banyak yang gadget berarti kuotanya harus banyak. Kan kalau udah nonton satu ketagihan.
1: Tapi biasanya sidin kayaknya nge-scroll gitu loh. Kena gitu. Kan juga ada aplikasinya kan ya?
0: Iya. Rami dracin KAI. Rami katanya Amira. Apa Amira ada judul rekomendasi?
1: Ada rekomendasi enggak dracin?
0: Kalau aku, kalau drakor, Aice ngikutin nggak?
1: Aku udah nggak ngikutin lagi nih.
0: Terakhir drakor. Apa drakor?
1: Lama banget udah.
0: Apa? Ingat nggak?
1: Nggak ingat aku.
0: Aku ingat nih drakor baru-baru aja.
1: Apa?
0: Full House.
1: Waduh, baru-baru aja.
0: Segar.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Ada pengen punya toko baju, bang. Dia tetap balikan lawan yang di sangkalinya dulu. Kayak apa, bang? Sedangkan ikam mungkin adalah pelampiasannya.
1: Aduh.
0: Itu kayak lagu siapa ya?
1: Kamu adalah pelampiasannya.
0: Iya. Gak apa-apa lah ya. Berarti kamu tahu. Yaudah, bukan sama doi ya.
1: Kamu bukan orangnya. Iya. Kalau kata Juicy Lucy ya.
0: Kamu bukan orangnya, betul sekali. Iya.
1: Simple, padat kamu. Lain ikam orangnya kayak apa, bang?
0: Kata-kata
1: kayak apa?
0: Pede-pede. Harus pede lagi. Harus pede lagi. Bangun pede kamu yang baru. Aku gak tahu ya kamu laki-laki atau perempuan, karena nama TikTok kamu pengen punya toko baju.
1: Oke. Okay.
0: Menulun cucul.
1: Mah.
0: Jangan.
1: Mau menulun cucul rumahnya boleh lah, Jar.
0: Value kamu tuh harus lebih tinggi. Iya,
1: harus dinaikin. Yeah, jangan kan? Sampai sakit hati kamu itu. Makanya kan value terbaik itu balas dendamnya adalah dengan membuktikan.
0: Jadi ya, versi itu. Kamu yang terbaik gitu. Kalau kamu masih deketin doi, kamu menurunkan value kamu.
1: Kan? Apalagi ke mencucul rumahnya.
0: Jangan.
1: Itu kayaknya kamu kada value lagi.
0: Iya.
1: Ijar Ibu Santi, ijar Ibu Susanti.
0: Apa aja Ibu Santi?
1: Aisyah berdandan terus anak bertamu ayak umah lah. Adi ini memang tukang fitnah ya. Jar Adi tadi apa gerang? Ulun setumat jebuai izin, un izin jer ulun ke WC setumat lah. Karena kebanyakan minum tadi.
0: Aisyah nih buat tak, ngalipan ada pada hidah. Jarku jangan gini kayak ini. Aisyah nih ngalipan apa?
1: Timbul ayangnya kan udah terus lah. Cari yang baru kan.
0: Nah, tuh. Yang baru,
1: Amira. Tadi tadi curhatkan tadi ya. Lagunya pas juga katanya tadi.
0: Foto kita belum. Foto kita pun orang.
1: Hari
0: kan fotografer.
1: Kalau yang foto kita blur berarti lensanya belum diputar.
0: Kada fokus ya Cela.
1: Kada fokus. Iya, mending pakai autofocus aja gin. Menurut aku kalau nyak ada bisa memutar-mutar manual.
0: Atau mungkin baminya kemana kamera ikam belakangnya lah. Bersihin dulu lah.
1: Baminya.
0: Oke, ada sampai suara besok kita masih berdua kok ya.
1: Yes.
0: Jaga kesehatan kamu dan terus dengerin ini suara Banjarmasin.
1: 90,1 FM, suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama jam 5 sore sampai jam 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin.

Suara masuk di jam 8 malam barengan sama Beryl yang jari manisnya kayaknya lagi agak bengkak. Gue gak tahu kenapa udah seminggu nih bengkak. But anyway, semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja. Sedikit curhatan dari Beryl tadi ya. Aduh. Di awal jam siaran kali ini aku pengen kamu untuk update-update juga seperti biasa ya. Template siaran lah. Update posisi di mana, lagi sama siapa. Traffic info. Update mood, bebas lah ya. Mungkin lagi ngapain aktivitas kamu sekarang gitu ya. Kayak misalkan, aduh aku hari ini lagi gak baik-baik aja nih Kak Beryl. Kondisi kantor lagi tidak memungkinkan gitu. Masa punya anak magang telat mulu? Nah bisa. Apa ya, apa ya kejadian-kejadian kantor yang absurd-absurd apa ya? Oh iya, tadi pagi juga katanya JPO di Kuningan ini ya, apa namanya, ketabrak ya pas subuh tadi ya, ketabrak eskavator. Itu janggal sih, kejadian-kejadian unik banget. Maksud gue kayak JPO ketabrak eskavator, mohon maaf. Kemungkinannya kecil ya sebenarnya, cuma kayak mungkin driver truknya ngantuk atau gimana, nggak ngeh kalau eskavator yang diangkut sama truk tersebut tuh melebihi batas JPO, jadinya dar. Dan mungkin sahabat suara ada yang terkena imbasnya gitu ya tadi pagi. Boleh cerita-cerita lebih lanjut sama Beryl. Ini ada beberapa lagu yang akan gue puterin, aku tease dulu ya. Maksud abis ngomong gue, ngomong aku gimana sih? Gue lo aja kali ya biar akrab. Ada 1000 kali dari Gia Indrawari. Gak gini harusnya, gak dari intro. Harusnya kayak gini nih, langsung ke refnya gitu. Kan namanya juga nge-tease.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Benuan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
2: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
3: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
2: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
4: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
2: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
5: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
2: Diangkat dari film horor Korea box office, Bonjian, Haunted Asylum.
6: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
2: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
7: Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96

0: 104.4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Selamat malam everybody. Seneng banget dah gue ditemenin lulu terus nih. Ah, kalau gak ada lo tuh sahabat suara, aduh hidup gue tuh hampa kosong gitu ya. Kayak isi kepala fans Spanyol sama fans Perancis. Jujur malam hari ini mereka berdua udah kayak derby. Emang derby sih kayaknya ya. Tapi gak juga sih, jarang head to head mereka tuh. Kosong kenapa? Karena kayak gue gak tahu nih arahnya kemana nih, yang menang siapa. Dua-duanya overpower bro. Perancis dengan Olise, Dembele, Mbappe, you name it. Spanyol dengan Yamal, Merino. Yang walaupun Yamal belakangan ini gak performnya, Tapi kita tunggu aja gebrakan Yamal ya. Sambil nunggu gebrakan Yamal di malam hari ini, gue juga nungguin respon dari lo sahabat suara mengenai kondisi di malam hari ini aja gitu ya. Mungkin ada yang terdampak dari kejadian tadi subuh ya, yang JPO ditabrak sama eskavator. Jujur gimana gitu ya, maksud gue kasihan sih. Gue jujur kayak pas-pas, gue kan malam kan, sepertiga malam kan gue bangun ya. Gue melihat seperti kenapa anjir, emang kenapa gue bangun sepertiga malam, gak apa-apa, bagus. Dan gue melihat berita itu, gue langsung mikir kayak, wah paginya nih pasti chaos nih, bener chaos. Kayak jam 6:30, jam 6 tuh udah mulai chaos banget tuh. Kita bacain respon di WhatsApp dulu ya sahabat suara ya. Seperti biasa Ardi selalu di garis pertama laporan weather info dari Semarang yang selalu terang benderang. Kayaknya Semarang tuh ini deh, pawangnya 24/7 ya. Gak pernah hujan loh, kalau berdasarkan info dari Ardi. Ada yang masuk WhatsApp, assalamualaikum Beril. Oke, okay. Assalamualaikum dear Beril. Ada RK Tracks 13. Dear Beril, info traffic Pasming Margonda lancar jaya by Oleh. Oh ada Oleh, thank you Oleh, update-nya Oleh. Pasming Margonda lancar jaya 8:30 malam. Janggal. Jam segini Pasming ke arah Depok lancar, janggal. Pasming ke arah Depok hanya lancar kalau pagi aja. Malam lancar, janggal.
1: Jangan-jangan semua masih kejebak di kantor masing-masing oleh tugas-tugas dari bos-bos kamu itu. Aish.
0: Semangat terus mencari cuan. Nadine dari Kuningan. Ber, gue lagi OT pulang naik Transjakarta. Penuh banget dan macet. Oh iya Nadine. Dialihkan gak sih Nadine harusnya? Tapi kamu semangat terus ya. Aduh kok gue kebelet. Ini ya, nyetor ya. Rizky di Bekasi. Masih di kantor, tinggal gue sama OB katanya. Deadline besok pagi, jadi ya udah ditemenin radio aja. Oke. Gue selalu di samping lo Rizky, tenang aja Rizky ya. Jadi ya semangat buat yang masih di jalan, yang masih kerja, dan yang lagi nyelesain urusan hari ini gitu ya. Sambil menyelesaikan urusan lo, yang lagi dengerin radio, kita sama-sama gue pengen ngajakin kalian untuk ngayal sebentar ya. Kayak lo kan sekarang lagi capek nyari duit gitu sahabat suara. Bayangin gitu ya, mungkin cari duitnya untuk hal-hal yang lo harus lo tanggung gitu. Tapi lo misalkan lo bayangin di pala lo, besok pagi lo bangun, terus semua cicilan lo lunas, kredit beres, pay later nol, pinjeman gak ada, pokoknya semua tagihan hidup lo selesai gitu ya. Cicilan mobil gak ada gitu ya. Hal pertama yang bakal lo lakuin apa? Kalau tagihan hidup lo tuh selesai semua. Gue pribadi, gue pengen nabung dulu, gue nyari duit dulu. Karena misalkan kan tabungan hidup gue selesai, tapi kan cicilan hidup gue selesai, tapi kan tabungan gue kan mungkin nol. Jadi gue nyari dulu duitnya. Baru yang paling pertama pengen gue lakuin adalah gue pengen ngajakin orang tua gue, mertua gue jalan-jalan ke luar negeri. Itu dari gue. Kalau dari lo apa sahabat suara? Kasih tahu ke gue. Kalau lo besok bangun pagi tapi cicilan lo udah selesai gitu ya, nol cicilan, apa yang akan lo lakuin? Langsung aja jawab di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Because I'll be back after some hits. So stay tuned on Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia, Beryl Rasan Davi sampai jam 10 malam. Right. Eh, ini ada, aku mau muterin voice note dulu nih. Ada Reti masuk nih. Eits, apa lagu apa nih? Kaget gue. Oke. Okay. Ada Reti masuk nih, Reti. Silakan Reti.
1: Malam Beryl.
0: Malam Reti.
1: Gue Reti.
0: Ya dong.
1: Masih di jalan, habis ngukur jalan. Sekarang gue lagi mau jemput anak-anak gue. Jarang-jarang nih Gading Serpong agak lengang ya, rame lancar lah ya. Biasanya kan macet.
0: Jauh juga.
1: Gue mau request lagu dong.
0: Apa tuh?
1: Lagunya Siloon Seven yang judulnya Terlalu Singkat. Semoga ada ya. Terima kasih Beryl.
0: Noted bosku, aku cari dulu ya bosku.

Masih ada yang... Oh ini nih. Gue tuh sekarang topiknya malam hari ini, sahabat suara, adalah kalau cicilan lo besok lunas gitu ya. Lo udah nol cicilan nih ya. Kita kan ya sebagai makhluk dewasa ada aja gitu ya yang harus disesuaikan, yang harus nyicil dulu. Gak apa-apa. Itu bagian dari kehidupan, gue ngerti kok. Semangat terus buat lo semua. Tapi kalau misalkan lo bangun pagi besok terus cicilan lo tuh lunas semua, apa yang akan pertama kali lo lakuin, sahabat suara? Ada Septa dari Depok. Gue bersyukur banget sih kalau cicilan gue udah gak ada sama sekali. Gue mau umroh sama orang tua dan adik-adik gue. Bahagia banget deh. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga semua warga Indonesia gak punya cicilan gitu ya. Gila loh. Ini kalau ada One Wish Willow yang di obsessed, yang di obsession, gue berdoa semoga Indonesia akan selalu baik-baik saja. Amin. Anyway, sekarang gue udah mulai live di TikTok Jai Suara, jadi you better come in. Kita nongkrong bareng di sana, sahabat suara. Kita kembali ke playlist dulu. Jangan lupa ikutan topik di malam hari ini. Kalau besok pagi lo bangun terus cicilan lo lunas, apa yang akan lo lakuin pertama kali? Ditunggu ya.

0: Marcel.
1: Jangan pernah berubah, masih dengerin Battle siaran di 101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia. Kalau tagline-nya tuh Suara Warga Indonesia, berarti lagunya full Indo ya sahabat suara. Info aja dari gue. Membaca respon topik lu di malam hari ini. Kalau suatu saat kalau besok pagi lu bangun, abis itu cicilan lu nol, lu terbebas dari cicilan, apa yang akan lu lakuin? Dimas, gue bakal langsung beli tiket buat pulang ke Makassar. Udah hampir setahun gak ketemu orang tua. Selama ini setiap ada uang lebih pasti kepake buat cicilan dulu. I know bro. Good luck buat Dimas ya. Semoga tahun ini diberi kesempatan untuk pulang ke Makassar. Amin. Terus pas gue tanya Dimas, emang kampung lo di mana, Dim? Oh, kampung gue di Bandung. Terus ngapain lo ke Makassar? Nah, bercanda ya. Mungkin orang tuanya tinggal di Makassar gitu ya. Ada Sarah dari Ciputat. Wih, dekat di rumah gue nih. Jujur ya, Ber. Gue gak kepikiran beli tas atau HP baru. Gue cuma pengen tidur. Tidur yang benar-benar nyenyak tanpa mikirin tanggal jatuh tempo. Iya sih, Sar. Kayak... Lo pernah gak sih kayak ngalamin momen... overwhelming sampai-sampai kayak... Gue bisa tidur aja gak sih biar gak ngerasain itu? Gue yakin lo pernah, sahabat suara.

0: Ya, tar. Oke, kita ke lagu dulu sahabat suara. Gue pengen puterin requestan dari Reti. Beliau request ini nih.
1: Gue mau request lagu dong. Lagunya Sheila on 7 yang judulnya terlalu singkat. Semoga ada ya. Terima kasih, Ben.

101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia, ditemenin sama Beril di nongkrong bareng Beril. Lah kita nongkrong lah yuk. Ah, masa kagak nongkrong? Malam Rabu nih. Terus ngapa kalau malam Rabu ya? Menyapa sahabat suara di TikTok dulu.

hari ini adalah kalau nih ya, ini buat lo juga yang lagi di mobil, yang lagi pusing-pusingnya pulang kerja, mikirin kayak, iya oke akhir bulan gue gajian, tapi kan gue harus bayar ini, harus bayar itu, harus bayar ini, harus bayar itu. Tapi mari kita berangan-angan, sahabat suara. Malam-malam gini, abis lo pulang kerja, enaknya berangan-angan, jujur. Kalau besok pagi, tiba-tiba cicilan lo nih, kita sebagai manusia dewasa pasti ada cicilan ya, tiba-tiba cicilan lo, dor, nol. Cicilan lo lunas. Apa yang akan pertama kali lo lakukan? Ada Oman. Gila, namanya kayak nama kota nih. Kalau bangun tidur cicilan gue lunas, hal pertama yang gue lakuin, gue bakal ambil jatah cuti setahun gue abisin buat bangun siang. Pakai emot ketawa atau thanks, Bear. Masa lo cuti setahun, Nyet? 2 bulan aja, man. Cukup, man. Lo gawe 2 bulan nih. Udah nih, nah duit 2 bulan gaji lo, udah lo pake buat liburan. Karena udah gak harus ada yang ditanggung, ya sih? Setahun. Tapi ini kayaknya tipikal... Nggak jadi deh. Ada juga dari Rian from Calidres. Intense River, Calidres. Yang gue pengen sekarang cuma Indonesia sejahtera pada para korporat gelisah seumur hidup. Wah. Iya, oke. Okay. Amin, Indonesia sejahtera, amin. Coba kalau bisa kan. Bangun-bangun. Cicilan lo nol, apa yang lo lakuin? Rian namanya. Ardi, kalau cicilan lo langsung beli tiket buat liburan ke Bali, buat having fun. Terus manifesting yang tertunda. Oh, jadi selama ini Ardi manifested kalau gue harus ke Bali, having fun. Terus kayak party all night long. Going to beach club 3 days straight. That's Ardi. Party is me, kata Ardi gitu. Zira Kurniawan di TikTok. Kalau besok gue bangun tidur, tiba-tiba cicilan gue lunas, gue bakal sedekah ke anak yatim piatu. Respect. Itu yang pertama, guys. Membantu orang yang membutuhkan, itu sama saja dengan lo menyebarkan pahala lo juga untuk orang lain, terus rezeki lo juga akan balik ke lo. Lo akan sama saja dengan lo investasi doa dari orang yang membutuhkan. Ingat, orang-orang terzolimi itu doanya dijabah. Orang-orang yang membutuhkan doanya dijabah. Gue info dari gue itu. Kita kembali ke playlist dulu, sahabat suara. Masih ngomongin soal kalau misalkan lo besok bangun pagi itu cicilan lo hilang nol semuanya, lo gak ada tanggungan apa-apa, apa yang akan pertama kali lo lakuin? Oke, kita masuk ke TikTok dulu. Gue sekarang lagi live di TikTok. So, stay tune on 101.4 FM is suara-suara warga Indonesia. Are you ready for this? Kelawar, mana suaranya? Lagu yang keras dengan arti yang cukup keras, terutama untuk Indonesia tercinta. Sikat!

0: Pikiran yang matang perunggu, masih dengerin Beryl siaran di 101,4 FM Suara, suara warga Indonesia.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Ini ada BTS masuk, sahabat suara. Ya, basically buat lo yang belum tahu, BTS itu adalah sesi curhat setiap malam hari yang akan aku dengarkan. Jadi aku akan dengarkan cerita kamu. Kalau kamu ada keluh kesah yang belum bisa disampaikan ke orang lain, sini, ceritain. Dari Cindy di Alam Sutra yang komen gini. Mana sih? Bentar. Bukan Cindy guys, Aldi ternyata, salah. Aldi dari Cikarang. Wih, katanya cewek-cewek Cikarang tuh cewek-cewek gak sabar. Soalnya maunya Cikarang gak muntar ya. Sorry. Enggak ya, oke. Aldi, hai Bear, 2 tahun lalu usaha gue sempet sepi banget nih. BTW maaf ya, gue cerita malam-malam kayak gini. Takut ganggu lo siaran, apa sih Di? Emang udah tempatnya Di? Sampai akhirnya gue harus pinjem uang ke beberapa tempat buat nutup operasional. Wah, ini relate sama topik malam hari ini. Setiap tanggal tua Ber, HP bunyi aja gue tuh deg-degan. Takut ada penagihan. Soalnya nomornya tuh gak gue kenal. Akhirnya gue mulai pelan-pelan buat beresin semuanya. Ambil kerja sampingan, bahkan weekend gue juga tetap kerja. Hampir 2 tahun, sampai akhirnya bulan lalu gue transfer cicilan terakhir. Tapi, gue kira gue bakal teriak seneng. Ternyata enggak. Akhirnya gue duduk di minimarket. Terus gue senyum sendiri di sana dan gue akhirnya sadar. Ini quotes nih, terakhir nih. Ini statement dia yang akhirnya quotes. Ini gue baru kali ini denger ada sahabat suara curhat. Terus endingnya quotes. Gue duduk di depan minimarket. Terus gue sadar, ternyata bahagia itu sesederhana buka mobile banking tanpa rasa takut. Zap! Karena sebenarnya yang bikin takut itu bukan soal lo pakai mobile banking untuk transfer cicilan. Tapi yang bikin takut dari mobile banking adalah cek info saldo. Masa baru gajian 2 hari lalu udah berkurang hampir 80%. Itu karena cicilan lo banyak, sahabat suara, gila lo. Ya pokoknya semangat terus buat lo pencari cuan yang tujuannya untuk mengejar bolong-bolong di kehidupan lo dengan cara menyicil ABCD, mungkin bantuin orang tua. Semoga rezeki lo dibukakan terus-menerus. Jangan lupa ibadah, guys. Buat kamu yang pengen curhat, aku masih buka sesi curhat. So stay tune on Suara, suara warga Indonesia. Caranya gampang banget. Tinggal wawa aja ke 0816 114 1014. Aku akan kembali lagi, kita masuk ke playlist dulu ya.

101,4 FM, suara-suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasandavi di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Gue masih ngomongin soal Nih lo tidur ya. Lo tidur, besok pagi lo bangun, cicilan lo nol. Apa yang lo lakuin, jujur? Cicilan lo lunas. I'm free like a bird and no one can. Apa, gue lupa liriknya. Itulah pokoknya. Ini bacain Wawa Nyi Suara dulu. 0858 sekian. Assalamualaikum Berli. Waalaikumsalam. Kalau gue sih langsung pesan tiket umroh satu keluarga. Amin. Menyapa juga yang di TikTok nih. Gue lagi live di TikTok, ada Arabica Coffee No Sugar, ada Yukari yang kalau ngirim curhatan di chat ya selalu di unsend lagi, itu Yukari tuh. Ada Hell, ada Faisal yang request teh hijau, ada Dari, ada Sagita. Dia bilang, maksud gini deh guys, yang di mobil lu pada masuk ke TikTok aja. Maksudnya yang di TikTok pada bilang gini, halo Zain gitu. Gue bukan Zain Malik guys, maksud gue ya enggak, bukan Zain Malik. Udahlah, gue Beryl kok, nggak segitunya, nggak usah dianu-anuin banget, bener dah. Ada Alim juga, halo Alim. Pasti ngomongin soal kalau besok pagi lo bangun cicilan lo udah lunas semua. Ada Rangga dari Bekasi. Gue pengen beli kasur baru. Kedengarannya receh ya. Tapi kasur gue sekarang udah bunyi tiap balik badan, ya Allah. Itu sampai kalah sama kasur Palembang. Udah kasur Palembangnya kagak bunyi, tau gak sih? Gak bisa beli kasur baru ya. Gue baru nyadar ternyata di kehidupan dewasa ini sofa dan kasur ternyata tidak murah guys. Siapa setuju sama gue? Yes, sofa dan kasur gak murah. Ada Rio dari Depok. Gue langsung pengen buka usaha kecil bang. Selama ini gak berani karena masih kebayang cicilan. Cicilan getting real. Nisa dari Kemang. Wih, orang kaya.

Makanya biar lo tidak terbayang-bayang cicilan cari duit. Mungkin kalau misalkan lo agak sulit cari kerjaan baru, mungkin sebabnya karena porto kita blur. Itu dia. Portonya diperbarui lagi guys ya. Karena di Indonesia ini kerjaan pasti gak cuma satu. Banyak orang yang kerjaannya dua, pasti banyak side jobnya. Siapa yang setuju sama gue? Kita masuk ke Juicy List dulu sahabat suara. This one is Malapetaka. Lo masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong bareng Beryl. Only on 11.4 FM is suara Jakarta. Suara warga Indonesia. Sikat Uan. Come on.

0: lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Betul, kamu lagi dengerin Beryl siaran di Nongkrong Bareng Sahabat Suara only on 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Oke. Okay. This is going to be interesting karena kita akan masuk ke BTS untuk kedua kalinya di satu jam ini. So, ladies and gentlemen, please welcome BTS berani terbuka sama Beryl.
2: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
1: Mari kita buka Rahel di malam hari ini. Ada lagu apa sih ini? Sorry, gue tadi lagi main game. Oke. Cerita apa yang akan kamu bawa di malam hari ini, Hel? Masuk.
3: Oke, background dulu. Gue magang kan sekarang.
1: Iya, oke.
3: Jadi temen gue ini, yang satu tuh kenalan, yang satunya lagi tuh emang temen. Nah, yang kenalan ini cowok dan dia satu divisi. Sebut aja dia itu Lemon lah ya.
1: Siapa? Lemon.
3: Si Lemon. Okay. Terus yang ceweknya ini beda divisi, satu kantor. Namanya Bunga. Nah, Lemon sama Bunga ini PDKT 2 bulan. Terus gak lama kemudian pacaran. Terus gak lama kemudian, sebulan sih itu mereka putus. Kenapa? Karena si Bunga ini cerita ke gua kalau misalkan dia itu sering di omonginnya tuh lumayan kasar sama si Lemon. Omonginnya kasar kayak gimana? Contohnya kayak misalkan si Lemon ini lagi jalan sama Bunga. Lemon nanya ke Bunga, "Eh, kamu percaya gak kalau misalkan aku tuh temen aku salah satunya ada yang punya anak dari mall tit gitu ya?"
1: Punya anak dari mall tit? Maksudnya cucu-cucu lo?
3: Sama Bunga. Lemon nanya ke Bunga, "Eh, kamu percaya gak kalau misalkan aku tuh temen aku salah satunya ada yang punya anak dari mall tit gitu ya?"
1: Mall tit maksudnya apa sih?
3: Si Bunga balas, "Enggak." Ujung-ujung si Lemon kayak ngomongnya, "Masa kamu gak percaya sih? Dia aja kayaknya bisa langsung beli harga diri kamu." Gitu. Itu tuh salah satunya.
1: Oh, langsung.
3: Nah, putus lah tuh.
1: Ngerti gua.
3: Udah sekarang jalan 3-4 hari. Sampai sekarang si Lemon ini tuh masih ngejar-ngejar buat balikan sama si Bunga. Bunganya udah gue bilangin jangan balikan, karena dengan omongan dia yang bisa sekasar itu, gimana cara mereka balikan kan?
1: Ya.
3: Cuman masalahnya si Lemon ini kan satu divisi sama gue ya. Dan dia tuh juga ada masalah sama gue sebenarnya kemarin-kemarin. Jadi gue dengerinnya gue pusing banget, guys. Tolong guys, gimana ini?
1: Oh iya iya, ini gue minta bantuan sih sahabat suara, bener deh. Atas nama Rahel, dia gue mengerti perasaannya. Dimana kayak dia punya teman, habis itu si tersangkanya ini, si Lemon ini, ternyata satu divisi juga sama si Rahel yang cerita sama gue. Solusinya gimana ya, Nyet? Gue juga bingung dah. Ya oke, dari bilang please jangan balikan, gak layak buat balikan. Iya benar, itu yang pertama. Yang kedua, si Lemon ini satu divisi sama si Rahel. Ya udah, Bentar. Satu divisi berarti atasan lo gak? Kalau dia atasan lo harus hati-hati pergerakan lo ya. Kalau dia bukan atasan lo tapi dia temen lo juga harus hati-hati. Tapi di sini sih yang lo harus lakuin adalah lo ngebela temen lo, jangan Lemon. Ya orang kasar kok, apa yang bisa dibela, Nyet? Sumpah, nih ya buat lo yang lagi berhubungan sama yang punya hubungan gitu ya, tapi abisnya lo kasar verbally atau physically, enggak deh, lo nggak deserve deh buat ngejalanin hubungan sama orang lain. Sumpah, lo benerin dulu aja deh hidup lo. Jangan orang kasar jangan dibela. Tuh, bener kata Kolekicks. Nih Kolekicks itu di TikTok bilang ini, Lemon sama Mama aja, jadi Mama Lemon tuh, itu bener. Lemon, siapa kalau keks gue siram gue ya. Orang lagi serius nih. Tiba-tiba Lemon sama Mama aja. Jadi Mama Lemon ntar sabun cuci piring. Tuh kan. kan? Bener-bener kata Dari, tetap bela si cewek. El, cowok kasar gitu ngapain didukung? Tuh ya, cowok kasar ataupun cewek kasar, baik itu verbally atau physically, jangan dibela. Bener deh, ntar malah dia merasa kayak itu tuh bener buat dia gitu loh, maksud gue. Jadi ini surat terbuka buat lo yang lagi dengerin gue, lo yang merasa kasar sama pasangan lo, balik lagi ngomong gini ya, baik itu verbally atau physically, sadar atau gak sadar, lo tuh gak patut untuk dibela. Oke, okay? Siap-siap aja, banyak yang ngebela pasangan lo dibanding lo karena lo kasar banget. Oke, okay? Jangan kasar, gak boleh kasar, verbal dan juga physical, apalagi fisik ya, buset dah, bisa divisum lo, hati-hati.

0: 100% mata air alami.
1: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
2: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Kita buat catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
3: Suara, suara warga Indonesia.
4: Masuk jam 10 malam, sahabat suara, 2 menit lagi to be exact. Lo masih dengerin 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Thank you lo buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 tadi. Ngomongin soal cicilan emang gak ada habisnya. Kita sama-sama, enggak sih, gue sebenarnya pengen ngajakin lo untuk kayak ayo dong kita embracing good moments dengan cara ya mungkin berkhayal aja kali ya kalau cicilan besok pagi tuh nol gitu tiba-tiba. Ya, walaupun emang mungkin terjadi, tapi yang paling mungkin terjadi adalah kita sama-sama berdoa, sama-sama ikhtiar berdoa supaya apa yang kita lakukan bisa menjawab apa yang kita gelisahkan, sahabat suara. Terima kasih buat kamu yang udah cerita keluh kesah kamu di BTS. Terima kasih buat kamu yang udah ikutan jawab topik. And I'll be seeing you again tomorrow dari jam 8 sampai jam 10 malam tentunya. Dan tadi juga ada gebrakan di TikTok. Ini sedikit review ya. Tadi ada gebrakan di TikTok. Aldi Taher masuk ke TikTok gue, jujur. TikTok kayak suara, sorry. Emang ada beliau itu pengen mempromosikan acara di Kemang tanggal 17 Juli. Performance musisi-musisi wanita gitulah yang ada di Kemang. Ada kerjasama sama Iswara juga katanya ya. But anyway, thank you so much, sahabat suara. Kita ketemu besok lagi dari jam 8 sampai jam 10 malam. Kita masuk ke lagu It Kita barengan sama Hindia. Ini lagu yang cocok banget buat closing siaran malam hari ini. And it's also my favorite. So, bye-bye.

104,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,3

0: pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun. Malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua, kira-kira siapa ya?
1: Oh, jadi gitu.

0: 100% mata air alami.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Bonjian, Haunted Asylum.
5: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Jukung Sudur. Jukung Sudur adalah sampan sederhana yang dibuat dari setengah belahan pohon dengan bentuk ceper dan biasanya digunakan untuk memancing.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
1: Dengarkan Iswara di Bandung.

0: memainkan musik pilihan. Suara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby
7: ya?
9: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Suara.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Damar Wulan. Kesenian Damar Wulan merupakan kesenian teater tradisional yang berasal dari suku Banjar. Pertunjukan ini berkisah mengenai tokoh bernama Damar Wulan yang memiliki kesamaan tokoh dengan karakter Arjuna dalam pewayangan. Asal-usul dari nama kesenian ini diambil dari waktu pementasannya yang dilakukan pada malam hari saat bulan purnama atau wulan. Sedangkan kata Damar merupakan sebutan untuk getah dalam bahasa Banjar yang digunakan sebagai bahan penerangan saat kesenian ini dilaksanakan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Hai, sahabat suara, selamat pagi. Hari ini menyenangkan sekali ya. Kalau ngelihat antara jam, sekarang jam 7 lewat 1 dengan keadaan matahari ini, menurut aku dari sekian banyak hari yang sudah terjadi di bulan ini tuh, ini yang paling match sama jamnya. Kayak gak terlalu terik, gak terlalu tinggi, tapi udah ada gitu mataharinya. Berarti ini hari yang insya Allah bagus ya. Hari yang match banget buat kamu yang mungkin mau memulai aktivitas baru, mau memulai ide-ide baru gitu ya. Ditemani juga sama Seisa dan Hirzan Anggoro dengan request lagu favorit kamu juga di 0811-993-3901. Nah, boleh juga kita ada live TikTok seperti biasa di @iswara.pjm. Wah, hari mau denger lagu apa nih? Pagi-pagi Aksesa pilihin yang semangat aja ya dari Bara Suara ya. Ini dia spesial buat kamu.

Masih di Suara Banjar Masin 90,1 FM Suara Warga Indonesia bersama Seisa Putri dan juga Hirzan Anggoro. Pagi hari ini yang Seisa bilang cerah banget, match banget antara naiknya matahari sama jamnya 7.10 nih. Sedang banget nih mataharinya kayak begini, match parah ya. Sahabat Suara juga mungkin yang pagi-paginya suka ngopi, nih biasanya ngopi di mana sih? Biasanya beli kopi di mana sih? Share-share dong ke Aksesa dan juga Irzan. Kopi terenak menurut kamu beserta variannya tuh kamu biasanya belinya di mana? Terus kalau bisa sama harganya juga biar bisa dipertimbangkan nih pagi ini kira-kira Aksesa dan Irzan mau ngopi di mana gitu lah. Dan buat kamu juga yang mungkin terbiasa sarapan pagi, menurut kamu sarapan yang paling aman buat perut kamu tuh sarapan apa? Protein yang banyak kah atau karbo yang banyak kah ya? Karena ada juga tipe kalau orang-orang yang nggak bisa sarapan itu yang karbonya tuh tinggi, misalnya kayak makan nasi. Tapi ada juga orang yang suka banget kayak pagi-pagi, oh harus nasi kuning, nasi kuning nih harus gitu. Tapi ada juga yang nggak bisa karena ngerasanya tuh ngantuk atau gampang pengen BAB pagi-pagi, nggak nyaman kan baru kerja udah pengen ke belakang gitu kan. Jadi macam-macam nih orang-orang nih. Saya pengen tahu nih, kamu terbiasanya tuh pagi-pagi sarapannya apa? Atau biasa gak sarapan? Jadi intermittent langsung fasting ya mungkin ya. Dan pastinya juga kita masih buka jam request ya sahabat Suara. Jadi buat kamu yang request lagu favorit kamu, langsung aja di 0811 993 901 atau di live TikTok kita di @iswara.djm. Wuhuu.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Eh, itu
2: Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang.
3: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Masih di 90.1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Irzan dan juga Aksisa Putri.
1: Yes.
0: Ini kamu kembali tentunya ya, hari ini hari Rabu, udah tanggal 15 aja gitu ya. Berarti udah setengah perjalanan kita di tahun 2026 di bulan Juli ini. Ya Allah.
1: Kok udah hitam putih sih di situ?
0: Nah, itu dia. Cerita kita gitu harusnya.
1: Kok mangus? Saya pikir mau monokrom tadi lagunya, ternyata lah nggak, cerita ganti, kita sulit ganti. Dicerna, sulit terka. Iya. Yang lagi heboh kan memang ada kasus penangkapan itu ya, kemudian menyita beberapa barang ya, termasuk apa ya, ada emas apa kalau nggak salah gitu loh. Terus pemerintah dan institusi ini berkolaborasi begitu dengan institusi lain untuk mengungkap harta-harta ini gitu loh.
0: Nggak usah diungkap.
1: Ya maksudnya ini asli nggak, palsu nggak, diuji dulu. Nah ini ngajakin
0: nggak, saya kesel aja duluan dah. Nggak usah diuji.
1: Ngajakin
0: itu pasti ini, fix.
1: Ngajakin penggadaian kan untuk berkolaborasi.
0: Iya benar. Saya seneng aja diajak. Itu kan maksudnya kinerja kita itu entos kayak soalnya.
1: Entos.
0: Cuma,
1: ya.
0: Nggak usah ditanyain lagi asli apa nggak. Kata asli. Satu, nemuin barang aja udah aneh ya kan. Di tempat bukan di rumah pribadi, di tempat usaha. Itu satu.
1: Coffee shop kemarin makanya kamu gini-gini.
0: Iya, saya coffee shop sekarang
1: takut tuh, di dinding sini ada juga nih.
0: Jadi sekarang itu aduh saya lupa lagi ada 6 ciri khas coffee shop yang harus dipertanyakan. Satu, pengunjungnya sepi.
1: Tapi
0: tetap buka.
1: Oh, alih-alih pesugihan bukan nih ya?
0: Bukan pesugihan, memang pesugihan, cuma iya sugihan. Sugihannya tadi disimpan dalam coffee shopnya. Yang kedua, Sa. Yang kedua apa lagi? Tempatnya bagus banget.
1: Tempatnya bagus banget, mewah banget yang
0: mewah
1: kayak.
0: Mewah banget.
1: Aduh, boom
0: tapi
1: deh.
0: Tapi harganya murah.
1: Oh iya.
0: Pertanyaan tuh. Baru dua nih, saya lupa 4 poinnya. Pokoknya itu yang paling diperhatikan. Terus sama di dinding-dinding nih, kalau
1: di sini ada nggak?
0: Ah, ada.
1: Espilen.
0: Mau disepilen nih? Bercanda aja ya guys, saya takut juga. Nanti saya nggak diajakin lagi nih MC kopi nih ya kan? Jangan ya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Mau kuliah di perguruan tinggi negeri yang terakreditasi dan terjamin kualitasnya, sangat terjangkau biayanya, fleksibel kuliahnya dan fleksibel ujiannya, dapat sambil kerja dan tanpa batas usia. Yuk bergabung di Universitas Terbuka Banjarmasin. Daftar secara online melalui tautan admisi strip.sia.ut.ac.id. Batas pendaftaran mahasiswa baru sampai tanggal 22 Juli 2026. Registrasi mata kuliah hingga 5 Agustus 2026 dan batas pembayaran uang kuliah sampai tanggal 7 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan ya. Jika ada kesulitan, bisa datangi sentra layanan UT terdekat atau hubungi WhatsApp layanan di 0838-3953-8648 atau DM Instagram @UT Banjarmasin atau bisa juga datang langsung ke kantor UT Banjarmasin di Jalan Sultan Adam nomor 128 Surgi Mukti, Banjarmasin Utara. Semua bisa kuliah di kampus negeri, universitas terbuka, making higher education open to all.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya.
3: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Hah? Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
2: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu?
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjar Masin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Hari-hari ada aja Indonesia nih ya.
1: Cakep.
0: Gebrakannya bener-bener cakep gitu. Nah kemarin lanjutan yang ibu-ibu ketipu 250 juta
1: kemarin
0: sama
1: kemarin.
0: Ibaratnya love scam lah gitu ya.
1: Love scam.
0: Nah, kamu tau gak dia dapet 200 juta itu dari mana?
1: Dari mana?
0: Jual mobil sehari 200 juta.
1: Mobilnya pasti bagus banget tuh. BU kan, mobil BU tuh, harga BU.
0: Kayaknya masih oke tuh ya. Misalnya 200 juta tuh
1: saya
0: masih.
1: Saya yakin tuh harusnya mobil yang harga 700-an tuh, Sa. Pasti itu, Sa.
0: Aduh, kasihan. Soalnya cepet banget laku sehari bisa gitu ya. 200
1: jutaan kan, harga, BU gitu.
0: Aduh, kok bisa gitu ya. Terus dia nangis gitu kan, kayak, aduh, kenapa mana nih gitu kan. Terus ditelepon, dia udah di kantor polis ya. Terus nelfonin si orangnya itu. Logatnya emang jauh beda banget sama bapaknya, sama yang bapak yang ditemuin itu. Karena bapak itu kan polisi juga ceritanya.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Terus banyak yang nge-share juga di kolom komen. Ternyata banyak juga yang di-chatin sama account itu.
1: Oke.
0: Okay. Kayak dideketin, terus dibilang kayak anak saya sakit, perlu duit, scan gitu.
1: Ih, jahat banget ya.
0: Jahat banget.
1: Makanya memang yang kayak begitu biasanya emang nyerang ke ibu-ibu gitu ya.
0: Benar.
1: Apalagi ibu-ibu yang mohon maaf gitu yang udah
0: berumur. Jatuh,
1: berumur, jandu gitu.
0: Betul. Kan. Yang biasanya juga enggak ngerti soal kayak gini-gini ya.
1: Iya, nah makanya kita sebagai anaknya nih
0: harus
1: bersuara. Emak saya tuh hampir aja tuh. Iya kan? Hampir aja ke terjatuh di lubang yang sama. Yang ambil handphonenya. Mamake ini tidak benar, Mamake.
0: Ini enggak benar nih, Mas.
1: Iya, kata Bunda. Yuk, disuruh-suruh ngirim uang nih, Mas. Bunda. No, saya bilang.
0: Bener.
1: Mending ngirim saya uang.
0: Bener, kalau ada uangnya mending
1: saya puterin. Kita bikin usaha aja.
0: Bener.
1: Ternak bebek.
0: Jual sembako.
1: Jual stang MX.
0: Bikin rumah.
1: Sama bikin tanah.
0: Udah
1: bikin tanah.
0: Kok bikin tanah lebih bagus? Kalau kamu bisa bikin tanah. Saya sih temenan sih sama kamu sih.
1: Saya apa? Terus saya

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi poles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman.

0: Inovasi terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Suara warga Indonesia.
6: Iswara.

0: 92,1 FM
1: di Suara Banjarmasin,
0: suara warga
1: Indonesia.
0: Kita tutup di request suara seru dengan Pang hari ini, kata Superman.
1: Wow,
0: is dead.
1: Wow, Superman is dead ya.
0: Akan ke kota kita ya, di Banjarbaru ya, sahabat suara.
1: Benar banget. Aduh, pokoknya buat kamu yang ini di akhir-akhir bulan ini, menuju akhir-akhir bulan ini nonton konser, selamat menikmati, enjoy. Jangan lupa story-story, aku mau lihat story kamu.
0: Iya, banyak-banyak ya bikin story ya, sahabat suara.
1: Iya, soalnya aku gak bisa nonton. Ya?
0: Gak bisa ya?
1: Bukan gak bisa.
0: Gak mau.
1: Gak bakat.
0: Gak ada, gak hobi. Gak hobi nonton konser, gak hobi.
1: Sahabat gitu. Suara, abis ini kita bakal balik lagi dengan Ngobras. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap bersama Aksesa dan Hirsana Ngorok.

0: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya. Di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
3: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
4: Itu pakai filter ya? Tapi keren sih, kayak Espentura yang kayak
5: saya dokter Espentura.
4: Espentura tuh masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Kamu bisa cek live streaming kita di TikTok saya. Di @iswara.bj.
5: Saya rasa mereng itu saya nih.
4: Padahal iya. Tuh sahabat suara, kita ngobras hari ini mau ngomongin permainan zaman dulu. Wah, permainan zaman dulu nih.
5: Ini nih mainnya batu-batu. Nambang dari tadi nambang.
4: Kayaknya juga permainan zaman dulu tuh masih didominasi sama permainan-permainan di luar ruangan. Setuju banget. Dan betul, melibatkan aktivitas fisik. Betul. Mainnya sama zaman sekarang, game itu udah gampang banget didapatkan di gadget. Jadi kayaknya anak-anak juga kurang aktivitas fisik. Makanya sekarang